0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuhan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Nah, demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Lodi Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk KJAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1. Tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bed, artinya yang 9 penuh, yang 1 ada. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun depan. Jadi yang kita pakai, yang berjalan dengan baiknya, jumlahnya semua, artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 terus di kita. Alhamdulillah, soalnya agak bagus, artinya berjalan dengan baik lancar, karena koordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda,
6: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua itu ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat perpanjang puasa gelar tuan 22. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: ini bang.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: kita akan mengikuti perbincangan terkait dengan komentar pendengar dan juga topik yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda sejak pukul 7 pagi tadi tentang ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Dan kami juga sudah informasikan bahwa ini akan diperbincangkan bersama dengan sejumlah narasumber langsung dari RRI Ampana dalam program Palu Menyapa atau Sulteng Menyapa. Dan baik pendengar, selanjutnya kami akan mengajak ke Anda untuk bergabung bersama rekan-rekan yang ada di RRI Ampana pagi ini. Bersama host kita ada rekan Novian. Novian.
1: Baik, terima kasih rekan Rini RRI Palu. Dan ya, selamat pagi pendengar RRI Ampana dan juga RRI Palu, senang sekali kami dapat kembali hadir di Sulteng Menyapa untuk pagi hari ini. Semoga aktivitas Anda pagi ini berjalan lancar dan penuh semangat. Pendengar, ketersediaan pangan ini merupakan salah satu aspek penting ya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika dan baik ekonomi yang terus berkembang ini. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok harus tetap terpenuhi baik dari sisi jumlah kualitas maupun keterjangkauan harga. Namun pendengar, dalam beberapa waktu terakhir ini kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian berbagai pihak karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Nah, kondisi tersebut pendengar menuntut adanya upaya bersama untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan produksi pertanian terus berjalan dengan baik. Selain faktor distribusi dan pasokan, kemampuan daerah dalam memproduksi bahan pangan juga ini menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan. Oleh karena itu pendengar, penting untuk mengetahui kondisi stok pangan, perkembangan produksi pertanian, serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai kondisi ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga, pagi ini telah hadir di studio RRI Ampana dua narasumber, yaitu ada Bapak Darson SP selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan. Assalamualaikum Pak, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam dan selamat pagi.
1: Ya, sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Kemudian ada Bapak As Atrafik Jumaidin SP, ini selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Sarana dan Prasarana. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak ini telah meluangkan waktu untuk bergabung di Sulteng Menyapa pagi bersama RRI Ampana. Mungkin saya langsung ke Bapak Darson ini sebagai Kabid Ketahanan Pangan. Pak, ini Bapak Darson, sebelum kita membahas lebih jauh ini mengenai kondisi pangan saat ini, mungkin masyarakat tentu ingin mengetahui gambaran umumnya ini terlebih dahulu, bagaimana kondisi ketersediaan pangan di Kabupaten Tojonona saat ini Pak, di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini Pak, silakan.
2: Ya, terima kasih host dari RRI. Mungkin barangkali kami dari Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan, Horti dan Peternakan. Dalam hal ini membahas mengenai ketersediaan pangan yang khususnya beras,
1: yeah,
2: sama dengan minyak yang berhubungan dengan kita Dinas Ketahanan Pangan, yaitu sumber yang data daripada beberapa jenis komoditas. Ada komoditas daripada ini, ada 11 komoditas yang kita laporkan setiap minggu, yang pelaporannya ini sampai dengan ke pusat, kemudian ke Satgas Pangan, provinsi. Dalam hal ini ada beberapa komoditas termasuk dari beras, jagung, kemudian daging sapi, ayam, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih. Minggu kemarin harga dari beberapa komoditas ini yang kenaikan di per tanggal 2 Juni itu ada cabai rawit yang harga itu mencapai 60.000. Kemudian cabai keriting 80.000. Kemudian bawang putih 50.000. Kemudian yang tetap pada minggu kemarin, beras itu 17.000, kemudian jagung 6.000, kemudian daging sapi 130, kemudian daging ayam 38.000, minyak goreng 23.000, gula pasir 20.000, bawang merah 50.000. Ini sumber data. Kita ada petugas informasi pasar, ada harian, ada mingguan. Ya, yang harian itu dikompilasi dan dengan secara perhitungan dihitung minggu, satu minggu yang kita akan laporkan ke tingkat provinsi, kemudian tingkat pusat, dan di kita di Kabupaten Tojo Una-Una ini yang punya tim Satgas Pangan. Yang Satgas Pangan itu yang diketuai dari Polres Tojo Una-Una. Ketika ada kelonjakan naik harga, kami dari tim itu turun langsung untuk memantau di pasar-pasar ataupun di toko-toko yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una ini, khususnya di Kecamatan Ampana Kota, Ratolindo sampai ke Ampana TT. Minggu ke depan ini kami dari tim Satgas Pangan itu ke Kecamatan Ulu Bongka. Itu barangkali yang pertama daripada kebutuhan. Kemudian berbicara dengan bantuan. Nah, bantuan ini kita ada bantuan yang lewat APBD 2 untuk mengantisipasi kelonjakan daripada harga pangan, khususnya beras. Kemudian yang kedua, lewat dari APBD 1 provinsi itu ada beras juga untuk mengantisipasi daripada bantuan yang tidak terkaper dari bantuan pangan nasional. Alhamdulillah pada 2025 sampai dengan 2026 kita Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Horti dan Peternakan itu penyerahan langsung yang lewat kemarin di Bapak Gubernur untuk menyerahkan ke kita Kabupaten Tojo Una-Una itu ada 60 ton. 60 ton ini didistribusikan kepada masyarakat atau penerima manfaat itu yang berdasarkan permohonan dari tingkat desa yang dikategorikan yang tidak termasuk di dalam daftar penerimaan beras bantuan pangan nasional yang dari Badan Pangan Nasional. Kemudian dari Badan Pangan Nasional yang ini melalui Bulog Poso, pada 2026 ini untuk periode Februari-Maret itu kita ada penerima manfaat yang sesuai dengan data dari Kementerian Sosial dan Badan Pangan Nasional, kemudian di melalui Bulog untuk mendistribusikan daftar penerima manfaat itu kita untuk Kabupaten Tojo Una-Una 134 desa, 12 kelurahan, total keseluruhan jumlah penerima manfaat itu kita ada 29.763 kakak. Kemudian jumlah beras. Ini jumlah beras 594 ton 260. Kemudian minyak goreng 119.048 liter. Pendistribusiannya yang lewat dari Bulog, monitoring dan evaluasinya kita untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan dan Horti dan Peternakan ini pemantauannya untuk desa-desa yang penerima ini melalui pendamping-pendamping yang sudah ditunjuk langsung dari Bulog. Pendistribusiannya untuk 6 kecamatan di kepulauan ini sudah terdistribusi dengan sampai di titik bagi di desa-desa di 6 kecamatan di daerah kepulauan. Untuk 6 kecamatan di daratan pendistribusiannya dari Bulog ini sementara berlangsung dimulai dari Tojo Barat.
1: Tojo Barat.
2: Demikian barangkali penyampaian awal kami yang mengenai untuk daripada penanganan daripada ketahanan pangan khususnya beras dan minyak goreng kita di Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian daripada itu kami untuk mengantisipasi daripada kelonjakan kenaikan harga kerjasama dengan Bulog, ada beberapa toko atau beberapa RPK kita yang ada di Ampana Kota dan Ratolindo ini yang khusus menjual daripada beras SPHP yang dengan harga pemerintah untuk zona 1 kita Sulawesi yang khususnya di Kabupaten kita Tojo Una-Una ini per kilonya itu 12.500 dalam kemasan 5 kilo.
1: 5 kilo.
2: Terima kasih. Itu penyampaian daripada kami di bidang ketahanan pangan.
1: Baik, kalau dari Pak Strafik Jumedian sendiri ini, bagaimana kondisi produksi tanaman pangan di Kabupaten Tojo Una-Una saat ini Pak, sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan pangan daerah?
3: Ya, terima kasih banyak. Kalau melihat dari sisi ketersediaan pangan, seperti apa telah digambarkan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan dari awal tadi, bahwa memang kalau ketersediaan pangan kita dari sisi beras itu kita masih kurang, tapi namun ada beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan seperti ada antisipasi dari pihak Bulog. Namun demikian, pemerintah daerah dalam hal melalui Dinas Pertanian telah melakukan upaya peningkatan luas areal tanam. Peningkatan luas areal tanam ini salah satunya adalah percetakan sawah baru. Percetakan sawah baru di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una kita terdiri dari kepulauan dan kecamatan Ulu Bongka dan kecamatan Tojo. Nah, untuk kecamatan Ulu Bongka itu kita sudah selesai direalisasikan cetak sawah baru di desa Uwe Matopa 306 hektar. Nah, ini salah satu langkah yang disiapkan oleh pemerintah melalui Dinas Pertanian untuk mengantisipasi ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, untuk wilayah kepulauan itu terbagi dengan dua kecamatan. Ada di wilayah kecamatan Togean dan ada di wilayah kecamatan Batu Daka. Di kecamatan Togean terdiri di beberapa desa yang hari ini sementara proses percetakan sawah. Desa yang pertama Lebiti, Bungayo, Benteng, Bangkagi, Baulu. Nah, serta didukung oleh kecamatan Batu Daka. Nah, memang kalau untuk ketersediaan beras kita, Pak, kita hari ini masih mengharapkan suplai dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Parigi Mautong. Tetapi kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi ketersediaan pangan ke depannya. Nah, saya kira itu dari kita sementara.
1: Ya, jadi memang sudah ada backupnya, Pak ya?
3: Sudah, Pak. Sudah disiapkan.
1: Ini Kabupaten Tojo ini kan memiliki potensi pertanian yang cukup beragam ini, Pak. Dan tentunya ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan daerah juga. Nah, ini kalau menurut Bapak sendiri, komoditas tanaman pangan dan hortikultura seperti apa ini yang saat ini menjadi andalan di Kabupaten Tojo Una-Una?
3: Ya, baik, Pak. Kalau untuk komoditi pangan, kita yang menjadikan andalan ini adalah komoditi jagung.
1: Jagung, oke.
3: Nah, komoditi jagung kita di tahun 2026, pemerintah daerah mendorong perluasan areal tanam. Nah, dalam mendukung perluasan areal tanam, pemerintah telah memberikan dukungan benih. Nah, benih kepada petani yang berada di wilayah, yang tersebar di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, benih yang telah disalurkan dari Dinas Pertanian tahun 2026 ada 75.000 kilogram atau sama dengan 5.000 hektar. Nah, ini salah satu faktor kita mendukung dan mempertahankan komoditi andalan kita. Nah, Provinsi Sulawesi Tengah kita memang di Kabupaten Tojo Una-Una salah satu penghasil jagung yang terbesar. Nah, itu komoditi pangan kalau yang dijadikan andalan Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, untuk hortikultura, kita di Kabupaten Tojo Una-Una kita ada komoditi durian.
1: Durian.
3: Nah, durian ini terbagi di dua kecamatan. Yang pertama kecamatan Tojo Barat dan kecamatan Togean. Nah, kecamatan Togean ini kita masih pola komoditi varietasnya itu masih lokal. Nah, sehingga strategi kita dalam hal mendukung potensi produksi yang lebih banyak, maka kita menambah perluasan areal tanam lagi. Untuk komoditi durian, Pak. Nah, ditambah beberapa macam varietas lainnya. Nah, kita di sini kalau di Tojo Barat kita telah mengembangkan varietas durian montong.
1: Durian montong.
3: Untuk pasar impor. Nah, dan di komoditi lain juga di sini kita menyiapkan cabai, tomat, dan bawang. Nah, saya kira itu komoditi andalan yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Oke, baik. Pak, ini dalam proses budidaya pertanian, Pak, ini kan banyak faktor yang menentukan keberhasilan produksi dan juga hasil panen petani. Nah, kalau menurut Bapak ini, faktor apa yang paling mempengaruhi ini, Pak, produktivitas pertanian di Tojo Una-Una saat ini?
3: Nah, kalau faktor yang mempengaruhi yang pertama itu soal iklim, Pak.
1: Soal iklim?
3: Iya. Nah, iklim dan kedua, sarana dan prasarana yang kita miliki itu belum memadai. Sehingga ada beberapa langkah yang coba kita akan mau terapkan untuk bagaimana kemudian penggunaan alsintan kita itu digunakan secara merata di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tojounauna. Nah, langkah yang akan kita siapkan itu akan membentuk tim-tim untuk mengelola Al-Sintan di masing-masing wilayah. Sehingga misalkan contoh di Kecamatan Ampanakota, kita menyiapkan satu tempat atau di BPP kita siapkan tempatnya untuk mengkoordinir alat-alat yang ada di wilayah Kecamatan Ampana. Tujuannya bagaimana kemudian pada saat pengelolaan lahan dilakukan oleh petani, alat itu bisa diberikan kepada petani. Nah, sehingga kita tidak menggunakan pola langsung diberikan kepada petani. Nah, ini salah satu langkah dan itu salah satu faktor yang sedikit mempengaruhi peningkatan produksi yang ada di Kabupaten Tojounauna.
1: Oke, okay, baik. Saya kembali ke Bapak Darson SPN sebagai Kabid Ketahanan Pangan. Ini Pak, ini kenaikan harga ini Pak tentu tidak terjadi tanpa sebab dan biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor ini Pak. Apakah lonjakan harga yang terjadi ini lebih dipengaruhi oleh faktor pasokan kah, atau mungkin distribusi, atau mungkin ada faktor lainnya Pak?
2: Ya. Melonjaknya, ya terima kasih Pak. Melonjaknya kenaikan harga daripada beras ini, kita mengharapkan daripada kabupaten-kabupaten tetangga untuk mendisplay atau mendistribusi ke bagian toko-toko atau apa, atau pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Tojounauna nih, yang kemudian pada beras ini ya ketersediaan kita ini belum mencukupi daripada kabupaten kita Tojounauna belum mencukupi untuk ketersediaan daripada lahan-lahan yang mana sudah disampaikan oleh Kabid tadi ini. Tapi dengan itu, langkah-langkah itu kita mengantisipasi dengan itu ada daripada pembukaan daripada lahan cetak sawah baru yang pada nantinya yang berpusatnya yang nanti disampaikan oleh bidang yang menangani itu berapa luasannya. Itu barangkali daripada kita. Kemudian untuk jagung kita alhamdulillah kita Kabupaten Tojounauna ini sudah kerjasama dengan Bulog Poso untuk memfasilitasi daripada harga pemerintah yang ada di masing-masing petani itu yang untuk di pembeli itu dari Bulog Poso. Kemudian untuk langkah ke depan, karena juga mendukung, karena kita ini hanya Kabupaten Tojounauna, kita belum ada gudang bulog. Ya, gudang bulog yang untuk di tahun 2026 ini sudah difasilitasi oleh pemerintah. Kita Kabupaten Tojounauna ini ada pembangunan daripada gudang bulog yang ada di kita. Ini sudah termasuk saya yang sebagai tim untuk itu, maka distribusi dan

0: mungkin ada intervensi lainnya yang disiapkan untuk membantu masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga pangan ini, Pak?
1: Ya, kami mulai dari 2025 sampai dengan 2026 ini, untuk gerakan pangan murah, yang untuk kalau kita di gerakan pangan murah, yang mana sudah dari tahun 2025 sampai dengan 2026 ini kami laksanakan yang kerjasama dengan Bulog dengan harga pemerintah. Itu yang khususnya beras SPHP, kemudian gula pasir, sama dengan telur. Itu yang pendistribusiannya dari poso, yang mana pada pelaksana untuk dia punya kegiatan itu di kita, gerakan pangan murah itu ada programnya, itu ada di kita di Dinas Ketahanan Pangan.
0: Dan ini akan berkelanjutan di tahun 2020 ini, Pak, akan ada lagi.
1: Kemudian keberlanjutannya ini ada kita setiap ada masukan daripada kecamatan-kecamatan ataupun desa yang memasukkan ada kelonjakan daripada harga itu, menyurat kepada kita, merekomendasikan daripada kita desa itu, kemudian kami meneruskan ke Bulog Poso yang memfasilitasi bahan pangannya berapa yang dibutuhkan oleh dari desa itu. Kami dinas merekomendasikan untuk mendatangkan daripada gerakan pangan murah itu yang lewat Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Peternakan.
0: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Trafik Yumaidi ini. Pak, untuk mendorong peningkatan produksi ini, Pak, pemerintah daerah tentunya telah menyiapkan berbagai program ataupun kegiatan bagi para petani. Ini program seperti apa nih, Pak, yang sedang dijalankan pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, Pak?
2: Ya, terima kasih, Pak. Untuk meningkatkan potensi produksi, kita menyiapkan beberapa langkah. Yang pertama, memfasilitasi ketersediaan benih, ketersediaan pupuk, dan ketersediaan infrastruktur. Jalan-jalan usaha tani saya kira adalah salah satu dari bagian dari peningkatan produksi yang dimaksud. Nah, olehnya melalui Dinas Pertanian telah melakukan pembangunan jalan usaha tani untuk tahun 2026 ini ada beberapa titik. Nah, untuk benih, tadi setelah saya sampaikan dari awal bahwa telah dilakukan penyaluran bantuan benih jagung untuk komoditi untuk wilayah kecamatan Ampana Tete dan Ampana Kota. Nah, saya kira strategi lain kemudian memperbaiki infrastruktur untuk infrastrukturnya seperti irigasi air tanah. Nah, terjadi di wilayah kecamatan Ampana Kota yang di beberapa bulan terakhir mengalami kekurangan air. Nah, tapi telah kita antisipasi secara bersama untuk melakukan pembangunan yang telah bekerja sama dengan Dinas PU, pembangunan jaringan irigasi air tanah. Nah, sehingga kendala yang tengah dihadapi oleh masyarakat petani yang ada di wilayah kecamatan Ampana Kota, khususnya di seputaran Pandelengi, itu sudah alhamdulillah sudah sedikit teratasi. Saya kira itu langkah-langkah yang telah disiapkan oleh pemerintah hari ini melalui Dinas Pertanian.
0: Jadi ada kerjasama dengan Dinas PU, Pak, ya?
2: Iya.
0: Oke, baik, Pak. Ini di lapangan kan para petani tentu masih menghadapi berbagai tantangan nih, Pak, dalam menjalankan usaha taninya. Apakah petani saat ini menghadapi kendala terkait pupuk ataupun benih ataupun alat mesin mungkin, Pak, dari kebutuhan sarana produksinya?
2: Dan memang, Pak, kalau secara umum petani kita hari ini masih terus mengalami kendala
0: seperti ini.
2: Tapi kendala tersebut masih sudah kita siapkan langkah-langkah untuk meminimalisir. Nah, kalau untuk ketersediaan pupuk, hari ini memang langkahnya bagaimana kemudian didukung dengan pupuk subsidi yang ada di beberapa wilayah. Kemudian kita didukung juga dengan sarana kita. Sarana, keterbatasan sarana kita yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, saya kira ini salah satu juga kendala di tingkatan petani.

0: Nah, sehingga seperti saya sudah sampaikan dari awal, bahwa langkah yang kita lakukan dengan melihat keterbatasan alat-alat pertanian yang kita miliki hari ini, maka kita akan melakukan pola pendekatannya, kita buat per kecamatan, Pak, untuk penanganan alat tadi. Karena memang kalau dilihat kendala hari ini, Pak, masih cukup, kendala banyak, Pak.
1: Masih bisa tercover, Pak. Ya,
0: tapi masih bisa di cover. Nah, sehingga langkah yang seperti saya sudah gambarkan dari awal, kita telah melakukan langkahnya untuk kemudian meminimalisir apa yang menjadi kendala di tingkatan petani, Pak.
1: Kalau dari Kabupaten Tojonora sendiri, Pak, di lokasi yang paling terdampak untuk seperti Bapak katakan tadi, kendala pupuk ataupun alat pertanian, itu di lokasinya di mana aja, Pak?
0: Nah, kalau untuk daerah yang kendala itu di wilayah kepulauan dan kemudian dataran di Uematopa, Pak.
1: Uematopa.
0: Yang aksesnya agak sedikit susah. Nah, sehingga ini juga kita tentunya tidak akan lepas berkolaborasi dengan Dinas PU. Karena di situ akan sarana transportasi adalah salah satu faktor juga bagaimana kemudian kita melakukan pendekatan pengurangan kendala-kendala yang ada di tingkatan petani.
1: Jadi dua lokasi atau dua daerah tadi itu menjadi perhatian serius, Pak, menjadi prioritas seperti itu, Pak, ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Baik. Ini, Pak, belakang ini kan perubahan cuacanya juga menjadi salah satu faktor yang cukup mempengaruhi ini, Pak, terhadap sektor pertanian di berbagai daerah. Kalau dari Bapak sendiri ini, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak perubahan cuaca terhadap produksi pertanian?
0: Nah, antisipasi kita, Pak, yang pertama tentunya kita tidak lepas dari kalender musim tanam kita. Nah, tentunya kita akan melihat kondisi-kondisi kalender musim tanam yang sudah sesuai dengan bulan tanam kita, Pak. Nah, memang pada kondisi cuaca hari ini di terakhir itu hampir sudah tidak stabil lagi. Maka ada langkahnya seperti saya sudah sampaikan di awal, bahwa kita telah mengupayakan pembangunan irigasi, perbaikan saluran air dan jaringan-jaringan air tanah. Nah, itu semua langkah yang kita disiapkan untuk memperhatikan kondisi iklim hari ini.
1: Oke, okay, baik. Ini selain meningkatkan hasil produksi ini, Pak, sektor pertanian ini juga kan perlu dikelola begitu secara berkelanjutan agar manfaatnya ini dapat dirasakan dalam jangka panjang. Nah, apa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian ini, Pak, khususnya di Tojonora?
0: Langkah yang kita dilakukan tentunya yang pertama tidak lepas memperhatikan pola-pola pemupukan terhadap tanaman, sehingga kita bisa melakukan pertanian yang berkelanjutan. Nah, karena kapan kita tidak akan memperhatikan pola-pola pemupukan yang akan dilakukan di tingkatan petani, ini juga pun akan mempengaruhi bagaimana keberlanjutan pertanian kita yang ada. Nah, karena pemupukan yang tidak teratur, yang tidak sesuai dengan dosis, saya kira juga itu akan mempengaruhi bagaimana kita akan berkelanjutan dalam pertanian. Dampak dari pemupukan yang tidak teratur itu salah satunya mempengaruhi bagaimana titik-titik jenuh tanah yang di lahan pertanian, Pak. Sehingga perlu pola yang dilakukan adalah pola pemupukan. Pola pemupukan dan pemanfaatan secara organik. Saya kira itu, Pak, langkah-langkah.
1: Oke. Okay. Nah, ini, Pak, Kabupaten Tojonora ini kan memiliki beberapa wilayah yang dikenal sebagai kawasan pertanian yang produktif ini, Pak. Apakah terdapat wilayah-wilayah di Kabupaten Tojonora yang mungkin menjadi apa namanya sentra produksi pangan utama begitu, Pak? Dan bagaimana kontribusinya terhadap ketahanan pangan daerah?
0: Ya, kalau untuk daerah-daerah sentra produksi pangan itu kita lihat di beberapa daerah, Pak. Yang pertama itu ada di wilayah Kecamatan Ampana Tete.
1: Oke.
0: Okay. Kecamatan Tojo Barat. Nah, ini pangan. Nah, kemudian langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terus mendorong upaya peningkatan luas areal tanam yang di lahan pertanian yang ada di wilayah kecamatan yang dianggap itu sentral-sentral produksi tanaman pangan kita. Nah, Tojo Barat itu kita ada di beberapa titik untuk lahan sawah. Nah, ini terus didorong peningkatan luas arealnya, bagaimana kemudian pemerintah daerah menyiapkan benihnya dan mengantisipasi kelangkaan-kelangkaan seperti pupuk yang dimaksud. Saya kira itu, Pak.
1: Nah, itu tadi yang Bapak jelaskan terkait dengan pangan, Pak. Kalau dari hortikultura sendiri, Pak?
0: Kalau untuk hortikultura, kita lebih ke masih beberapa komoditi, Pak. Yang lebih fokus itu di cabai.
1: Cabai.
0: Nah, cabai di tahun 2026, pemerintah itu mendorong untuk wilayah kepulauan.
1: Wilayah kepulauan.
0: Okay. Ada 10 hektar yang yang rencananya akan dilakukan budidaya. Ada di desa Baulu, desa Urlepe, dan desa Lebiti. Itu dari komoditi horti, Pak.
1: Oke. Okay. Baik, saya kembali ke Pak Darsen nih, Pak. Selain faktor ekonomi dan juga distribusi nih, Pak, sektor pangan juga tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim, Pak. Nah, bagaimana dampak perubahan cuaca dan kondisi iklim terhadap produksi pangan lokal ini, Pak? Serta mungkin ada langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi resiko dari dampak iklim tadi ini, Pak?
2: Ya, jadi Pak, dari mengurangi daripada resiko dengan dampaknya daripada iklim ini. Untuk pangan lokal, khususnya kita yang mana kita ada BPP atau Balai Pertemuan Umum lewat daripada penyuluh kepada teman-teman penyuluh yang ada di lapangan ataupun di kecamatan untuk mensosialisasikan kepada petani itu ataupun kelompok itu untuk menanam daripada yang sifatnya tanaman yang bulanan, yaitu untuk seperti daripada cabai ini untuk penanganan daripada pangan lokal yang ada di sekitar kita, khususnya itu.
1: Okay.
2: Kemudian daripada itu untuk menjadi harapan yang ke depan ini khususnya untuk pangan lokal ya disampaikan kepada teman-teman penyuluh ataupun BPP itu untuk mengoptimalkan daripada lahan-lahan pekarangan yang ada masing-masing ada di petani yang ada di desa. Itu barangkali dari kami.
1: Oke, baik Pak. Sebagai penutup dialog pagi ini Pak, apa harapan dari dan himbauan kepada masyarakat ini Pak agar dapat bersama-sama mendukung ketahanan pangan era di tengah tantangan kenaikan harga saat ini Pak? Dari Pak Darsen, silakan.
2: Ya, terima kasih banyak Pak. Yang mana untuk tantangan kita untuk ketersediaan pangan ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika perekonomian yang berkelanjutan. Yang mana pada kesempatan ini ada kita kerjasama dengan beberapa dinas yang terkait yang untuk kolaborasi untuk meningkatkan khususnya daripada yang mana tadi ada ketersediaan dari pangan ini yang sudah disampaikan oleh kepala bidang dari tanaman pangan yang tentunya harapan ini dengan berbagai pihak yang terdampak daripada langsungnya terhadap daya beli masyarakat ini, kami sudah berkoordinasi dan sudah bersama dengan Bulog Poso yang itu melakukan daripada gerakan pangan murah itu yang ada di program kegiatan kita. Itu barangkali yang
1: okay.
2: Di kami.
1: Baik.
2: Terima kasih banyak. Kami kembalikan.
1: Baik. Baik. Yang terakhir ini Pak dari Pak Astrafik ini Pak sebagai penutup pagi ini Pak mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat khususnya para petani yang menjadi ujung tombak sektor pertanian ini Pak. Silakan.
0: Ya. Tentunya tiada harapan saya untuk petani kita terus selalu memberikan informasi. Kita terus saling berkoordinasi sehingga hal-hal yang merupakan kendala kita akan mencarikan solusi secara bersama-sama untuk keberlanjutan pertanian dan mempertahankan beras, jagung, dan komoditi-komoditi yang dianggap sudah ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang selalu terjaga, Pak. Itu harapan kami.
1: Oke, baik. Ya, baik. Mendengar RRI Ampana dan juga RRI Palu, demikian perbincangan kita di program Sulteng Menyapa pagi ini dengan tema ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber, ada Bapak Darson SP dan juga Bapak Strafik Jumaidin SP yang telah berbagi informasi mengenai kondisi ketersediaan pangan, kemudian perkembangan sektor pertanian, serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan pangan dan juga mengendalikan dampak kenaikan harga komoditas di masyarakat. Saya yang bertugas pagi ini bersama rekan teknik di studio ada Agus Unggah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan produktif ya. Sampai jumpa pada program Sulteng Menyapa berikutnya. Saya kembali ke rekan Rini di Pro 1 RRI Palu.
3: RRI Palu, kita baru saja menyaksikan jalannya Sulteng Menyapa yang dipandu langsung oleh rekan kami ada Novian terkait dengan ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita untuk pagi jelang siang hari ini pendengar pukul 10. Nanti kita akan mengikuti untuk program Astacita Moderasi Beragama. Tetaplah bersama RRI Palu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapai badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pagaranku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bawa apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Kamu lihat kasih, kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: yang baru kok serang ngobatin pasiennya. Pesta kali gaya deh, bang.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak Salto. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah Mbak Salto kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, Setelah lu asik kita menyanyi, lu pesat tutup.
1: Tur, Ngana tahu. Menutup kran air dengan baik berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
3: Jangan biarkan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Stefani akan bersama dengan Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.
0: Hadir bersama saya, Bapak Sukamdi dan Ibu Olin sebagai narasumber. Salam jumpa Pak Kamdi, Ibu Olin.
2: Salam jumpa.
0: Kembali. Bagaimana? Masih semangat, masih bergairah ya untuk
3: keluarga.
0: Membahas seputar keluarga dan juga pernikahan. Dan topik kita hari ini membahas seputar komunikasi ini Pak Kamdi dan Ibu Olin. Ada komunikasi yang sering kali saya amati atau saya lihat gitu ya, dalam pernikahan ini justru komunikasinya sepertinya bisa terjalin dengan baik, tapi justru ada masalah yang banyak terjadi saking terbukanya pasangan ini satu sama lain, jadi mengakibatkan permasalahan yang ada. Tapi ada juga ketika saya mengamati ini suami dan istri ini berbeda gayanya begitu ya Pak ya. Tetap ada masalah tentunya. Sang istri biasanya hanya diam. Sang istri ini hanya senyumannya atau gaya bahasa tubuhnya yang lebih dominan nih Pak. Dibandingkan sang suami yang ini perkataan kata-katanya yang lebih dominan untuk disampaikan. Jadi dua hal yang berbeda sebenarnya. Sehingga ketika ini terjalin dalam sebuah keluarga, saya jadi melihat, wah ini tetap hal yang menarik ya, karena dua hal yang berbeda ya Pak ya, bisa dikatakan komunikasi tetap terjalin tapi tanpa kata-kata. Nah, komunikasi semacam ini apakah membangun dalam sebuah pernikahan atau justru meretakkan nih Pak? Bagaimana pendapat Pak Kamdi?
2: Iya, memang sebenarnya berbicara itu adalah salah satu daripada kita membangun berkomunikasi.
0: Ya.
2: Nah, memang banyak macam-macam orang berkomunikasi itu, ya. Tetapi alat berkomunikasi itu ada yang sifat verbal dan non-verbal, ya.
0: Verbal dan non-verbal.
2: Ya, kalau non-verbal itu artinya betul-betul kita bicara dengan suara kita, dengan perkataan kita. Tapi kalau non-verbal itu adalah menggunakan media, ya begitu. Nah, tetapi yang menjadi prinsip dalam sebuah hal yang berbeda bahwa berkomunikasi dan berbicara itu berbeda. Dua yang berbeda, tapi berbicara itu salah satu kita berkomunikasi. Makanya kalau berkomunikasi itu adalah suatu proses bagaimana kita menyampaikan informasi kepada orang lewat pesan atau lewat sebuah media.
0: Ya. Yeah.
2: Tapi kalau berbicara itu adalah sebagai satu ungkapan seseorang yang sifatnya bisa terbuka atau sifatnya tertutup. Jadi kalau berkomunikasi itu ada sebuah pesan bisa lewat media dan selalu bicara masalah orang gitu. Ya. Tapi kalau berbicara itu memang orang sendiri ya bisa terbuka atau bisa dia tertutup. Nah, biasanya dalam hal berkomunikasi itu ada berkomunikasi yang sifatnya nonverbal itu seperti gestur itu tadi.
0: Yang tadi jadi, senyuman seperti itu ya, Pak.
2: Iya, cuma senyum, mata diangkat, kemudian tangan kedua tangan dilipat ditaruh di atas dada itu ternyata kalau dalam ilmu gestur itu yang pernah saya lihat di televisi atau di pembicara yang memang punya keahlian gestur itu punya arti gitu ya. Contoh saya sih nggak hafal semua, nggak paham semua. Kalau kita mendengar seminar orang yang berbicara, kemudian kedua tangan kita itu kita lipat kita taruh di dada kita. Itu artinya kita sedang membuat ujian atau sebuah respon perbandingan dengan cara kita membangun pertahanan diri. Jadi begini nih.
0: Itu artinya demikian ya, kalau ya, lagi
2: artinya,
0: seminar.
2: Artinya menahan diri itu. Kalau kakinya itu apa namanya, disilangkan,
0: ya.
2: Begitu, itu sebenarnya kita sedang ada pada aspek hanya sekedar menikmati
0: acara tersebut,
2: acara itu
0: ya?
2: dengan santai ya. Beda dengan itu main mata gitu ya.
0: Mengangkat alis.
2: Itu bisa ya, menunjukkan sinis begitu ya, atau bibir yang nyengir gitu nah, orang Jawa itu ya. Bisa jadi orang gestur, orang yang ahli dalam teori gerak gestur itu dia bisa kerutnya apa ini?
0: Di dahi.
2: Dahi itu dia bisa mengartikan apakah ini menolak, senang atau orang ini tidak setuju dan sebagainya. Tapi saya memang tidak bidang, tapi sebenarnya hal berkomunikasi itu memang yang perlu diperhatikan itu adalah orangnya, pesan yang ingin disampaikan, dan media yang digunakan. Itu kalau dalam hal berkomunikasi. Tapi kalau berbicara, itu pada aspek orangnya itu mau terbuka atau dia mau tertutup. Sudah itu aja.
0: Terbuka namanya. Dalam hal apa, Pak?
2: Ya, dalam hal menyampaikan informasi itu lengkap apa tidak. Mm-hmm. Atau ada yang disembunyikan atau dia sangat tertutup. Kan ada orang berbicara begini, menjawab berbicara itu ya, pertanyaan. Bagaimana kabarmu, eh? Baik. Ya. Apa pekerjaanmu? Biasa. Kamu lapar enggak? Enggak. Gitu ya. Jadi cuma ya itu
0: seperlunya mungkin, saja.
2: Seperlunya
0: ya?
2: Karena memang tipologinya orangnya sangat tertutup dan memang dia tidak mau tidak mau diketahui apa adanya. Beda dengan orang terbuka, belum ditanya dia sudah terbuka.
0: Belum ditanyanya udah terbuka.
2: Dia sudah ngomong tentang dirinya sendiri itu ya.
0: Nah, kalau dalam pasangan, kita berpasangan ya, Pak. Apa yang mempengaruhi baik buruknya komunikasi antar pasangan, suami dan istri?
2: Ya, kalau pasangannya itu terbuka sebenarnya jauh lebih menolong.
0: Baik.
2: Asal berdua, artinya suami itu terbuka dalam keterbatasan di antara mereka sendiri berdua gitu ya. Itu sebenarnya jauh lebih menolong, lebih menyelamatkan satu dengan yang lain, berbeda dengan sifat tertutup. Itu biasanya menyembunyikan sesuatu yang nanti kalau dia tidak tahan secara emosi itu bisa lebih beresiko puncak amarahnya itu ya, bisa tidak terkendali. Yang kedua juga adalah bahwa membicarakan sesuatu itu harus belajar tuntas, bukan saja terbuka tetapi juga tuntas begitu ya. Tuntas itu ya memang selesai gitu. Informasinya bukan dipotong-potong, kemudian bukan dipisah-pisah, tetapi memang dia tuntas. Makanya terbuka, tuntas itu sangat lebih menolong dalam hal berkomunikasi bersama pasangannya.
0: Tapi ketika kita menemukan atau pasangan yang ada menjadi pasangan kita, ini tipikalnya gayanya ini tertutup nih, Pak. Udah dikorek-korek tetap aja komunikasinya ya seperlunya saja, entah suami atau istri begitu ya. Untuk kita bisa mendalami, memahami pasangan kita yang seperti ini, butuh proses, butuh kita waktu juga sebenarnya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dengan pasangan yang tertutup banget?
2: Memang tertutup ini, kalau itu menjadi style dia, tetapi tetap dalam ketertutupan itu ada sesuatu kondisi yang dia sebenarnya memang bisa diajak bicara. Yang penting begini, buatlah satu suasana yang membuat dia itu aman dulu, gitu ya.
0: Nyaman.
2: Kadang kan dia tidak mau semua pembicaraan itu orang lain melihat, ya. Makanya tipologi orang seperti itu tuh biasanya suka cenderung kalau ngobrol itu di kamar.
0: Jadi lebih tertutup begitu ya, Pak ya.
2: Kamar yang memang hanya isi sehari-hari hanya isi berdua itu gitu ya. Biasanya dia pasti mau diajak bicara. Yang kedua adalah buat mereka sesuatu yang saudara sebenarnya memang ingin tahu dia bicara gitu loh. Tempatkan bahwa istri kita yang pendiam itu, tertutup itu, sebenarnya dia menyimpan sebuah potensi. Dengan cara apa? Berikan tawaran untuk dia merespon apa yang kita butuhkan. Contohnya, menurut mama, kalau saya dalam pekerjaan itu menghadapi seperti ini ya, saya ditekan di sana, di sini, kemudian saya harus membuat kwitansi palsu, saya harus merekayasa sebuah laporan, buku ganda. Menurut mama, saya harusnya keluar tidak ya dari perusahaan pekerjaan. Itu, dari pekerjaan, karena terus terang saya takut nanti berdampak buat anak-anak saya dan sebagainya. Nah, biasanya masa-masa kritis dengan kondisi rasa itu, biasanya pasti istri tidak mungkin dia, ya terserah mau keluar, ya terserah mau main, terserah itu kan kamu sendiri. Nah, tidak itu. Mungkin kalau bahasa itu digunakan, tidak mungkin. Ya. Ya.
0: Baik, mendengar, komunikasi tanpa berbicara memang rumit. Anda mungkin menyadari apa yang Anda ucapkan dengan ekspresi yang ditampilkan, tetapi membingungkan bagi pasangan Anda sehingga menimbulkan berbagai asumsi. Kita akan kembali dan melanjutkan pembahasan kita sesudah pesan berikut ini.
1: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk

0: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.
1: Masih dalam program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami pada nomor telepon 0813-1571-811 atau 0813-1089-8127 atau kirimkan melalui email membangunkeluarga0919@gmail.com atau pesan hari ini 315@gmail.com. Pak Kamdi dan Ibu Olin serta pendengar, salah satu hambatan komunikasi adalah perbedaan kultur dan budaya. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Karena dalam kenyataannya, cinta bukan satu-satunya alat yang mengikat. Nah, ini menarik karena Pak Kamdi dan Ibu Olin juga nampaknya berasal atau dari budaya yang berbeda ya. Silakan Pak Kamdi.
2: Ya, kalau cinta bukan satu-satunya alat yang mengikat, maka sebenarnya kasihlah yang satu-satunya alat yang bisa mengikat. Kenapa? Cinta itu artinya cetusan insani tanpa alasan.
1: Wah, ditemukan kepanjangannya.
2: Kepanjangannya. Ya. Artinya apa?
1: Oke, artinya bagaimana,
2: bahwa seringkali cinta itu hanya dibatasi oleh belas kasihan.
1: Karena belas kasihan.
2: Wah, saya kasihan kalau saya nggak nikahi dia, siapa yang mau? Ah, itu masalahnya ya.
1: Nggak laku atau ya, gimana gitu. Mungkin ya.
2: Atau wah, saya nggak bisa menikah dengan budaya ini, kultur itu dan sebagainya. Itu sebenarnya hanya cerita mati saja itu ya. Hanya cari-cari alasan ya, supaya apa yang kita putuskan atau apa yang kita lakukan itu dibenarkan. Tapi dalam proses kehidupan pasangan, maka komunikasi itu harus diikat dalam bentuk kasih. Artinya apa? Komunikasi yang dibentuk dalam bentuk kasih itu adalah komunikasi yang tidak saling melukai, tidak saling menghukum, tidak saling menghakimi, tidak saling menuntut, atau tidak saling membuang. Tetapi justru kasih itu, komunikasi-kasih itu membuat ia bisa membangun bahasa cinta, bisa membangun adaptasi atau rasa simpati dan empati di dalam berkomunikasi itu. Makanya kalau kita bicara atau pasangan bicara itu coba didengar dengan simpati, artinya ya kita tertarik mendengar, dan empati itu rasanya coba kita merasa ada seperti perasaan yang orang sedang bicara ya. Itu seperti, oh begitu ya, memang sedih-sedih ya, sedih sekali begitu. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah respon untuk kita bisa mengadaptasikan, memperkecil salah satu hambatan supaya perbedaan-perbedaan budaya dan itu bisa kita saling menyesuaikan diri. Contoh, Bu Oli itu orang Ambon, saya orang Jawa, gitu ya. Orang Jawa itu kalau masih dipanggil ya, itu masih bisa diterima. Tapi kalau orang Ambon panggil harus jawabannya ya.
1: Nah, itu hal yang berbeda.
2: Itu hanya soal respon dalam menjawab panggilan. Misalkan begitu, ya. Pa, itu tidak bisa diterima untuk budaya.
1: Ya, untuk Ibu Olin khususnya.
2: Bu Olin,
1: ya.
2: Gitu, Bu Olin itu tidak bisa. Harus ya Mama begitu. Kalau ya. Enggak diulang-ulang itu.
1: Jadi ada subjek, predikat, objeknya begitu,
2: nah,
1: ya Pak ya. Jelas.
2: Oh ternyata Saya bisa paham bahwa ternyata pada waktu kita pulang ke Ambon memang kata itu tuh sebagai satu standar jawaban ya. Okay. Tapi kalau orang Jawa kadang seperti
1: ya.
2: Kamu. Kalau orang Jawa panggil kamu itu mungkin ada kalanya masih bisa diterima.
1: Ya.
2: Kalau di sana harus sebut namanya.
1: Okay.
2: Ya. Misalkan saya panggil istri saya, kamu masak apa? Itu tidak
1: didengar oleh orang ya, Indonesia Timur mungkin.
2: Wah, enggak tepat. Harusnya panggilan paling tidak namanya lah begitu ya. Nah, tetapi ada budaya yang seperti itu sudah hal yang bukan sesuatu yang keliru karena memang ada perasaan memaklumi gitu ya. Nah, orang Jawa itu kan lebih dikenal sebenarnya lebih bahasa saya mengerti maksudmu gitu ya. Walaupun ngomongnya dia itu salah gitu ya, tapi saya bisa memaklumi. Nah, itu berbeda dengan kamu harus benar menjawab dengan saya memaklumi dengan perkataanmu yang salah. Yang penting saya ngerti maksudmu. Ah, itu kan berbeda lagi budaya
1: beda
2: itu.
1: Beda lagi.
2: Nah, kalau itu nggak diterima ya itu nanti hanya perang urusan
1: hal seperti itu.
2: Ya, jadi penting kita belajar simpati, belajar mengadaptasikan diri, berasa empati saat kita ini berkomunikasi.
1: Baik. Dan ini perbedaan kultur dan budaya selalu pastinya memahami hal-hal seperti ini sepanjang pernikahan ya Pak? Tidak
2: ya,
1: hanya
2: yang
1: di awal-awal pernikahan.
2: Yang penting kita tidak menggunakan perbedaan itu sebagai satu konflik, tetapi sebagai satu cara kita untuk belajar menerima hal yang baik. Gitu ya. Contoh apa tadi itu? Sapaan itu.
1: Ya.
2: Nah itu kalau kita nggak bisa menerima, pokoknya saya itu kan orang Jawa, itu ya sudah, nggak usah pakai ya segala.
1: Jadi malah muncul masalah lagi.
2: Iya, pola makan saja berbeda. Katakanlah kalau saya dari Solo itu kan suka sekali kepala, pundak, lutut, kaki, brutu, cakar, itu yang menyenangkan.
1: Bagian-bagian.
2: Nah, tapi untuk Ibu Oli dengan budaya dayanya itu. Itu dibuang itu, kepala, cakar, brutu, sayap, itu dibuang usus begitu. Wah, kalau kita di Jogja, di
1: masih bisa diolah,
2: Solo, ya itu masih bisa dijadikan sumber uang gitu ya. Kan kalau kita meributkan itu bisa saja, tetapi kita ya memang harus belajar untuk semua bisa belajar menerima. Dan kalaupun kita menolak dengan bahasa bukan karena persoalan budaya dan kebiasaan, karena belum terbiasa itu tadi.
1: Iya. Pak Kamdi, seberapa penting gestur atau komunikasi non-verbal itu melengkapi verbal dari atau apa yang dikatakan oleh pasangan kita, Pak? Atau cukup dengan perkataan saja sehingga sebuah permasalahan yang ada ini bisa terselesaikan dengan komunikasi yang terbuka tanpa ada pendukung dari komunikasi non-verbal itu, Pak?
2: Ya, itu bisa dibicarakan supaya kita bisa belajar menerima untuk mendengar dan kita bisa memahami keberadaan dan cara kita masing-masing. Dulu pada waktu saya melatih kedua anak saya itu dengan bahasa kode panggilan, itu saya kan punya warna kode siulan terhadap anak saya kedua itu. Itu untuk istri saya tidak bisa menerima. Kayak binatang saja panggil anaknya bersiul begitu gitu.
1: Padahal itu kode. Ya,
2: ternyata karena kan saya belum berkomunikasi dengan Ibu Ali. Non, saya bilang, "Non, saya melatih anak saya itu untuk tidak semua belajar punya kode rahasia antara papa dan anak supaya nanti dia terbiasa bahwa sebenarnya dia tidak perlu dipanggil teriak-teriak. Cuy." Itu bisa gitu, enggak perlu. Tapi saat dia mendengar siulan dari jauh pun, orang tidak mengerti bahwa ia sedang dipanggil papahnya. Ya.
1: Oh,
2: dan itu membuat dia merasa tidak merasa dibuat seperti apa itu ya? Diintimidasi kah atau seperti dikecilkan gitu. Diteriak-teriakin begitu ya. Tapi saya bersiul dengan kode saya begitu, dia bisa langsung, ya papa, kamu dipanggil siapa ya? Gak ada orang panggil begitu.
1: Padahal ada kode.
2: Nah, satu waktu ada yang tahu, kemudian dia mencoba juga memanggil anak saya itu bersiul.
1: Wah.
2: Tapi anak saya itu tahu warna siulan papanya
1: beda,
2: itu.
1: Beda ya, Pak.
2: Oh, dia bilang, dia tidak akan menyapa apa-apa, sudah disuruh begitu. Kok bisa ya? Ya itu tadi, namanya kode. Tapi itu memang perlu dibangun sebuah kesepakatan dan mengajar begitu.
1: Iya.
2: Ya. Kalau tidak kan ya lucu nanti panggil istrinya, oi, nggak gitu, ya silakan gitu ya. Kan ada itu
1: nanti
2: di
1: orang
2: ada satu
1: apa,
2: selebritis, ya, ada satu satu dua selebritis pada waktu di program salah satu di televisi itu dikatakan lah, kamu kodemu kalau mau membutuhkan istrimu atau membutuhkan suamimu untuk apa hubungan intim apa? Oh kami punya kode
1: gitu. Khusus.
2: Kodenya apa? Quick. Nah, gitu dia. Quick. Dia pikirnya panggil kata ada begitu ya. Oh, ternyata
1: pasangannya
2: itu,
1: langsung tahu ya.
2: Pasangan sudah tahu bahwa ada sesuatu kepentingan di antara suami istri.
1: Wah, itu. Ini penting juga nih kode-kode tertentu baik kepada anak-anak maupun kepada pasangan untuk menolong sebagai apa ya? Ini bahasa bentuk bahasa kasih juga bisa dikatakan demikian ya Pak Kamdi ya.
2: Iya.
1: Baik Ibu Olin dan juga pendengar, kita akan melanjutkan pembahasan kita sesudah beberapa pesan berikut ini.
0: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk

0: 081-715-711-811. Email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Kali ini topik kita adalah komunikasi. Seberapa penting komunikasi itu? Tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ataupun permasalahan yang terjadi dalam keluarga dan pernikahan kita. Baik, Pak Kamdi, apa yang perlu dipahami ketika salah satunya atau ya suami atau istri ini bukan orang yang luwes, Pak, orangnya kaku, letterlek mungkin ya, sehingga pasangannya seringkali mengorbankan perasaan demi langgengnya pernikahan.
2: Iya, nah ini sikap sudah cukup lebih baik ya dalam kekakuan ketidakluwesan istrinya, pasangannya atau suaminya dalam hal ini rela mengorbankan perasaan. Dan memang kita mesti belajar, sebenarnya persoalannya bukan mengorbankan perasaannya, dia sedang belajar untuk menerima, memahami, dan menghargai keberadaan istrinya. Nah, sekarang keluasannya atau kekakuannya itu ada di mana?
1: Kekakuannya?
2: Ya, karena apakah dalam berkomunikasi, apakah dalam pergaulannya, ataukah di dalam cara dia berpakaian atau dia makan atau dia dalam menempatkan diri. Nah, seorang pasangan yang baik memang harus selalu ingin menolong istrinya keluar dari kekakuan-kekakuan yang ada itu dengan cara ya dia akan mengorbankan perasaannya dulu, menahan hati untuk tidak menegur langsung, untuk tidak menyapa mendadak, untuk mempermalukan dengan panggilan, "Hus, lo usah bicara, bicara mesti salah semua." Ah, itu kan membuat dia merasa jadi semakin kaku dan semakin merasa bodoh.
1: Tapi bukankah ketika kita mengorbankan perasaan, ini jadi makan hati nih, Pak?
2: Lah iya, enggak masalah. Sebagai seorang suami bukan saja cuma makan hati, makan jantung juga, makan apalah yang bisa dimakan di situ kan. Nah, tetapi ingat bahwa tidak ada satu kesuksesan tanpa adanya sebuah pengorbanan. Jadi kalau dalam filsafat Jawa itu kan ada satu peribahasa bahwa kalau kita mau sukses, ya kita mesti ada sesuatu yang kita korbankan. Itu dengan istilah apa itu ya, ya pokoknya ada sesuatu yang dikorbankan. Ya mungkin perasaan, mungkin sedikit kita ada rasa malu, rasa jengkel, tapi kita tahan bahwa nanti ada waktunya kita bisa mengkomunikasikan itu untuk mengajar istri kita untuk tidak bisa keluar dari keterikatan itu.
1: Iya, Ibu Olin, bagaimana pendapat Ibu tentang komunikasi dalam pernikahan atau dalam keluarga?
3: Iya, terima kasih. Menurut saya bahwa komunikasi itu sedemikian baik untuk keluarga. Hambatan komunikasi itu merupakan masalah yang sangat serius. Nah, sehingga perlu disadari oleh pasangan beberapa kendala yang menjadi masalah dalam komunikasi pasangan itu adalah antara lain kurang jelas antara apa yang dikatakan dengan apa atau dengan sikap yang diperlihatkan. Jadi antara perkataan dengan gestur.
1: Iya. Contohnya nih, Bu.
3: Jadi kalau dia bilang dia enggak marah tapi kalau wajahnya itu tegang dan ya kayak gitu, iya berarti
1: lagi marah.
3: Iya, tapi dia jadi tidak sinkron gitu. Jadi harus perkataan dan mimik atau gestur itu harus mendukung. Nah, contohnya suami atau istri mengatakan sayang dan bertanggung jawab terhadap kata itu, mengatakan aku tanggung jawab, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap fungsi masing-masing sebagai suami istri. Nah, itu cukup luas. Nah, tidak mendengarkan dan tidak berempati. Kemudian kadang-kadang pasangan

0: hanya ingin didengar saja dan tidak bersedia untuk mendengar. Ini merupakan dukungan sebenarnya kalau dia bisa mendengar. Nah, ini merupakan dukungan emosional. Jika Anda ingin merespon, berikanlah kalimat yang menyenangkan. Jadi pada waktu kita meresponi pasangan kita, berikanlah kata-kata yang menyenangkan. Ya, sekali lagi bukan kata-kata yang menjudge dia, ya, atau kemudian kata-kata kasar, kemudian kata-kata yang menghakimi dia, itu tidak. Kemudian makanya dibilang kata-kata yang menyenangkan. Hindari sikap kasar atau suara yang terlalu menekan. Berbicaralah dengan jujur dan terus terang. Jangan mendiamkan pasangan Anda dan berharap nanti waktu yang akan menyelesaikan. Nah, akhirnya lebih baik menggunakan kata kita dalam berkomunikasi. Kata kita yang digunakan bukan saya atau kamu. Kata kita yang harus kita gunakan.
1: Baik, Pak Kamdi, apakah dibenarkan ketika pasangan kita marah dan respon kita itu justru bukan balik marah, Pak, tapi kita memilih diam, atau suami atau istri itu memilih diam terlebih dahulu?
2: Ya, memang yang terbaik saat pasangan kita itu punya emosi yang meningkat atau yang disebut dengan marah, maka kita harus bisa mencoba untuk memberi keseimbangan dengan tidak merespon marah.
1: Sama-sama kita, marah gitu.
2: Ya, lebih baik kita diam dulu, dalam arti bukan masa bodoh dan tidak mau tahu, tapi diam itu sambil berpikir apa yang menyebabkan pasangan kita itu marah. Apa karena saya tadi salah berbicara, atau karena memang ada ketidaknyamanan pasangan kita, atau memang dia sedang merespon sesuatu yang tidak dia setujui dan sebagainya. Nah, setelah diam itu, kemudian saat dia sudah selesai, kita bisa memanggil pasangan kita untuk dia duduk, kemudian kita sharingkan, dan bisa jadi kita bisa bertanya dengan segala kehati-hatian itu. Kita bisa tanyakan, maaf, tadi kok saya rasa mama sedang marah ya, kalau saya minta, kalau itu sumbernya dari saya, tolong saya maaf. Dan kalau itu anak-anak juga tolong bisa dipahami, barangkali saya bisa mendengar apa yang menjadi tekanan daripada mama, barangkali itu bisa saya dengar dan saya bisa membantu menolong untuk menyelesaikan. Nah, biasanya hal seperti itu akan sangat memberikan rasa nyaman.
1: Dan ini menolong untuk pada akhirnya permasalahan bisa terselesaikan dengan respon diam yang sebenarnya sedang berefleksi juga ya, Pak. Sedang memikirkan ini bagaimana, ini
2: ya,
1: apa yang terjadi.
2: Ya, karena memang seringkali orang kan pada prinsipnya tidak suka marah dan dimarahi.
1: Iya, gitu. Keduanya gak enak semua.
2: Maksudnya
1: gak
2: enak semua gitu.
1: Baik, Pak Kamdi, pesan Anda untuk pendengar kita berkaitan dengan komunikasi dalam berpasangan, dalam pernikahan.
2: Ya, penting bagi kita dalam kehidupan berkomunikasi, walaupun kita menyadari sekarang ini banyak pasangan yang sifatnya multikultural begitu, ya, terjadi satu sinkritis atau terjadi satu pencampuran budaya. Dan sekarang betul-betul kalau ini dalam konteks Indonesia, ini sudah Indonesia banget, artinya sudah bercampur menjadi satu budaya yang disebut budaya bangsa Indonesia gitu, sudah ada bentuk-bentuk suku dan itu. Nah, tapi yang perlu dijaga di situ memang kita harus memiliki kesepakatan untuk saling belajar dalam hal menerima, memahami, dan juga kita bisa mengerti untuk mendengar secara tuntas dari apa yang ingin masing-masing ingin menyampaikan sebuah informasi. Yang kedua adalah kita jangan menyela pada waktu kita saling merespon, artinya berbantah-bantah. Tuntaskan dan kita menjadi pendengar yang baik dulu sampai selesai. Bila belum, kita bertanya dulu, maaf, sudah selesai yang disampaikan atau ada yang belum disampaikan lagi? Nah, kadang-kadang pola seperti itu tidak jadi karena lebih dikuasai kepada ketidaksabaran itu, ya. Kemudian juga kita jangan terlalu menghakimi atau mengkejas supaya bahwa kamu itu sudah tahu sudah mengerti seharusnya. Lah wong belum ngomong apa, belum bicara apa-apa kok. Biasanya kamu itu sudah tahu, padahal kan belum mendengar apa-apa. Ya kamu harusnya mengerti dong itu. Maksud saya, lo maksudnya belum disampaikan kalau disuruh-suruh mengerti. Ya itu sering terjadi kesalahpahaman. Makanya sebagai pasangan adalah kita belajar untuk saling menyampaikan informasi itu dengan betul-betul sikap kehati-hatian, dan juga kalau ada sesuatu kita memulai dengan kita menyampaikan maaf dulu, kemudian juga kita
1: itu ya.
2: Nah ini yang paling penting, jangan pernah lupa dalam berkomunikasi setelah selesai menyampaikan itu, terima kasih bahwa apapun yang kami sudah sampaikan itu kamu sudah bisa mendengar dengan baik, atau papa sudah mendengar dengan baik, atau anak, atau namanya si Paijo atau siapa sudah bisa mendengar dengan baik. Nah, ini penting karena seringkali bahwa orang bisa lupa kata terima kasih itu. Padahal itu kan yang mendasari sebenarnya juga.
1: Ya. Kata maaf, tolong, dan terima kasih. Senjata atau kunci untuk kita dalam berkomunikasi ini ya. Dengan pasangan maupun dengan putra-putri kita. Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan dalam program Membangun Keluarga. Demikian perjumpaan kita dalam siaran radio Pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga, mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Stefani mohon diri dari hadapan Anda. Pesan hari ini memberi arti dan nilai bagi kehidupan. Sampai jumpa.

26. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Goal van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hekke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Leblou menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Jenis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Jenis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Jenis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Jenis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
3: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tiktas Manokwari

0: karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pes Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Kerry-Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajrian unggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubli Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
6: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
5: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
7: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
5: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
1: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
0: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
0: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
0: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Kabupaten Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 RRI Net Official. RRI Radio.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

11.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita BNN, Tojo Una-Una apresiasi warga yang berani melaporkan tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan merahasiakan identitas pelapor. Lapas kelas 2B Luwuk sulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk dukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik, kami awali dengan berita yang pertama. BNN Tojo Una-Una apresiasi warga yang berani melaporkan tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan merahasiakan identitas pelapor.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una AKBP Johansa Rahman menyebutkan pihaknya sudah sering menerima laporan atau aduan dari masyarakat, bahkan mereka yang berani melaporkan tindak kejahatan narkoba. Hingga saat ini identitasnya disembunyikan. BNN Tojo Una-Una mengapresiasi dengan memberikan imbalan.
2: Ini juga sudah berapa orang melaporkan kepada kami, tetap kita rahasiakan, tidak pernah kita publikasikan. Dan alhamdulillah orang yang memberikan informasi, ya kita kasih imbalan juga, karena yang bersangkutan sudah berupaya memberantas narkoba.
1: Persoalan narkotika dan jenis obat terlarang lainnya, kata Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una Johansa Rahman, tidak dapat diselesaikan hanya melalui tangan unsur penegak hukum seperti BNN, kepolisian, bahkan atau pemerintah, melainkan juga butuh dukungan dan peran serta masyarakat luas. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Luwuk sulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk dukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk memanfaatkan lahan tidur di lingkungan lapas menjadi kebun bayam produktif sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
4: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakan oleh Lapas Luwuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah edukasi urban farming yang sangat aplikatif ketika mereka bebas nanti. Mereka sudah punya skill untuk memanfaatkan barang bekas sekitar rumah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang.
3: Kedepan hasil bayam dari kebun tersebut direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, hasil penjualan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melalui program ini, Lapas Kelas 2B Luwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: DPD Partai Amanat Nasional Tojo Una-Una dukung penguatan pengawasan destructive fishing Kepulauan Togean.
1: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN prihatin dengan aksi-aksi destruktif yang masih sering terjadi di Kepulauan Togean. Illegal fishing adalah salah satu permasalahan yang menyebabkan banyak kerugian tidak saja dari aspek ekonomi, namun juga mencakup sosial dan lingkungan. Fenomena ini menurut Ketua DPD PAN Touna Dr. Mahmud Lahai harus disikapi serius oleh pemerintah daerah mengingat potensi Kepulauan Togean sangat besar. Ia pun mendorong Pemkab Touna untuk mendukung langkah-langkah kepolisian Resor Tojo Una-Una dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pengawasan di sekitar Kepulauan Togean.
6: Kepulauan kita ini kan para pemboman ikan. Dan ini bukan cuma tanggung jawab kepolisian dalam rangka pencegahan, tapi Pemda juga menyiapkan segala sesuatunya, dari eksekutif bisa menyiapkan anggaran secukupnya untuk membantu dan merangkap, karena itu menggunakan biaya yang cukup besar.
1: Lebih lanjut, ungkap mantan Ketua DPRD Tojo Una-Una, keamanan perairan Kepulauan Togean bukan hanya menjadi tugas Kepolisian Resor Tojo Una-Una. Terlepas, institusi Polri adalah garda terdepan sebagai Kamtibmas di wilayah ini, melainkan semua pihak, terutama pemerintah daerah, sebagai pemilik wilayah, harus bertanggung jawab penuh dengan menyiapkan segala kebutuhan, sarana maupun prasarana untuk mendukung kelancaran pengawasan destruktif yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, seiring berkembangnya kebutuhan pendidikan di era globalisasi, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu kompetensi yang dinilai penting untuk dimiliki peserta didik. Selain bahasa Inggris yang telah lama diajarkan di sekolah, muncul pula berbagai wacana mengenai pengenalan bahasa asing lainnya, termasuk bahasa Prancis, sebagai upaya memperluas wawasan dan kemampuan komunikasi siswa di tingkat internasional. Untuk mengetahui pandangan dunia pendidikan terhadap hal tersebut, berikut wawancara Ramawati Tane bersama Kepala SDN 1 Ampana Kota, Jane Manusama.
3: Ya, Ibu Kepsek, ini terkait dengan rencana penerapan mata pelajaran bahasa Perancis di sekolah. Ini bagaimana pandangan Ibu terkait wacana pengenalan bahasa Perancis ini sebagai mata pelajaran di sekolah, Bu?
7: Pengenalan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran ini merupakan langkah yang baik untuk memperluas wawasan dan kompetensi global peserta didik. Sebagaimana kita tahu bahwa bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa internasional yang digunakan dalam pendidikan, kemudian juga diplomasi, di sektor budaya dan ekonomi juga. Bahasa Prancis ini digunakan sebagai bahasa internasional, sehingga kehadiran bahasa Prancis ini di sekolah dapat menjadi alternatif bagi murid-murid untuk mengembangkan kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris.
3: Iya, menurut Ibu seberapa penting penguasaan bahasa asing selain bahasa Inggris bagi siswa saat ini?
7: Sangat penting kalau menurut saya. Di mana kemampuan berbahasa asing ini dapat meningkatkan daya saing peserta didik baik di tingkat nasional maupun ketika nanti berkiprah atau berkarir di tingkat internasional. Kemudian juga membuka akses terhadap informasi dan pendidikan secara internasional. Kita juga bisa mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja, yang mana kita ketahui saat ini dunia kerja di era globalisasi ini semakin kompetitif. Bahasa asing juga membantu murid untuk memahami budaya dan cara berpikir masyarakat dari negara luar.
3: Ya, kemudian Ibu Kepsek, apakah sekolah Anda memiliki minat untuk rencana memperkenalkan bahasa Prancis kepada peserta didik?
7: Kalau menurut saya sebagai kepala sekolah di SD 1 Ampana Kota, tentu saja kami sangat-sangat berminat terhadap program ini. Karena menurut kami program ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi murid-murid kami. Tetapi dalam tanda kutip, yang perlu kita pikirkan adalah dukungan sumber daya tentunya ya, baik tenaga pengajar yang kompeten serta minat dari murid itu sendiri. Langkah strategis kami tentu yang kami pikirkan saat ini ketika bahasa Prancis ini akan masuk ke sekolah, tentu bagaimana kami memperkenalkan ini dengan baik pada setiap kegiatan pembelajaran di sekolah, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Bisa juga kami lakukan sebagai kelas pilihan maupun mungkin ada program-program kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pembelajaran bahasa Prancis.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. BNN Tojo Una-Una apresiasi warga yang berani melaporkan tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan merahasiakan identitas pelapor. Lapas kelas 2B Luwuk sulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk dukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator SP Ampana RRI Sasri Alwiaswing, editor Rahmawati Tane, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandipayu. Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RR yang pana. Kembali saya Nisa Fira menemani dan juga menghibur Anda dengan pilihan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di siang hari ini dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan akan menemani hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Halo. Waduh, mohon maaf nih. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah orang sakit.
0: Aduh, orang sakit masih sakit dan ini.
1: Sakit saya yuk.
0: Oh, kasihan. Sudah minum obat Ibu Mega?
1: Sudah dari dokter juga.
0: Dibawa Adit ya?
1: Dokter Rahman.
0: Tapi sudah dikasih obat dari dokternya ya?
1: Sudah kasih obat 5 macam.
0: Oh.
1: Masih dikasih minum obat ini, ya Allah, dipepahit pakai gula-gula.
0: Pakai gula-gula, tetap sabar ya. Insya Allah dengan adanya sakit juga biasa untuk menghilangkan dosa-dosa kita juga mengangkat.
1: Adit mau berangkat dari Jumat.
0: Aduh. Sore. Makin sedih kayaknya nih Bu Mega.
1: Iya.
0: Tapi nggak apa-apa, tetap ada Mbak Yuni yang menemani nih di Pro Dangdut. Iya, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih Bu Mega?
1: Goreng pisang.
0: Goreng pisang.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Uni.
0: Goreng pisang. Oke, okay, Mbak Yuni cari dulu ya. Silakan Ibu
1: ya,
0: Mega kirim-kirim.
1: Ada mau ganti
0: saya. Oke. Okay. Dikirim-kirim dulu.
1: Kirim-kirim buat mama tua sekeluarga dan mama Ica.

Ibu Timang dan Ibu Rama, Ibu Timang. Saya tidak angkat-angkat saja Ibu Timang bertelepon. Baru Ustazah apa? Pak Nursin, Bapak Ros, Ibu Ria, Ibu Eli, semuanya di Bailo, Bung Wardi sama Ibu Jasi, Oma Zena dan Opa Zena, dan semua juga Ibu Ratna satu, dan semua juga pendengar RRI.

0: Kalau dangdut?
1: Dangdut ada lagi.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin di Maratoba.
1: Batuk juga ini.
0: Aduh, lagi musim sakit kayaknya nih. Tapi sudah minum obat Ibu Rukmin?
1: Iya, sudah.
0: Alhamdulillah, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagunya judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Jangan tunggu lama-lama. Oke, nanti mau bahas sih sudah.
1: Kirim ada Ibu Megawati tadi. Semoga cepat sembuh. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih komentar sama Ibu Rindrian sama Ibu Kirus, ada juga Ibu Ria, ada juga Ibu Fatma, ada juga Ibu Ida, dan ada juga Ibu Timang, ada Pak Ros, ada juga Pak Nursin, ada Pak Nasrin juga, ada Pak Gani, dan ada Bola Koro, ada juga Puspa, ada juga Pak Yusuf, Ibu Ani, Ibu Ratna, dan Pak Dina. Dan Ibu Lina, Ibu Uga, dan semuanya salam hormat buat tante.
0: Oke.
1: Spesialnya buat ini sang operator.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin di Maratoba yang juga lagi sakit, lagi batuk nih. Lagi banyak yang sakit. Semoga cepat sembuh ya semuanya. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Ibu Ria sehat-sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat. Lagi apa nih Ibu Ria?
2: Lagi baring-baring
0: istirahat. Silakan, mau ditemani lagunya siapa nih?
2: Lagunya Hetikus Endang, judulnya Demi Cinta nih.
0: Demi Cinta nih.
2: Iya.
0: Oke, dikirim-kirim.
2: Dikirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Bunda Rukmin tadi yang baru lewat. Salam hormat, salam kompak, terima kasih atas sapaannya. Ada Bunda Fatma juga di Jalan Delima. Ada Ibu Lina di Pusungnya bersama Mama Nur. Ada Ibu Ida bersama Ibu Ratna di alamat masing-masing. Ada juga Ibu Farah bersama suaminya di Sansarino. Salam hormat, salam kompak. Ada juga Ibu Eli, ada Bapak Ros, ada Bung Bob, ada juga Pak Nursin Bonerato, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kumpul. Buat Bayuni, selamat bertugas, semoga sehat. Batuk juga ini, suara suara agak serak-serak.
0: Batuk juga ya. Semoga cepat hilang juga batuknya ya.
2: Iya, amin. Oke, terima kasih Bayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Bailo Baru. Dan emang sekarang mungkin banyak yang batuk juga, makanya kita karena cuacanya juga tidak menentu ya, kadang panas biasa langsung hujan. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan, dan bisa juga ditambah dengan suplemen atau vitamin ya, biar lebih fit beraktivitas sehari-hari. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon di sesi pertama Pro Dangdut. Kita ke lagu berikut dengan judul Demi Cinta nih, berikut ini.

0: Baik pendengar, masih di Pro Dangdut. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna Labuan. Oke, mau dengar lagu yang siapa nih, Ibu Ratna?
1: Elvi Sukaisi, Cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan. Oke, dicarikan lagunya, dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim ada Ibu Megawati sama Ustazah Rukmi. Semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Ada Ibu Ria, terima kasih sebanyak. Ada Ibu Meg, Ibu Elie, Ibu Ike, Ibu Imang sama Ibu Rahma. Ada juga Oma Zeno. Ada Panu Simpanasrun. Ada juga Ibu Uga, Ibu Lina di Kusumi, salam hormat, salam sehat. Ada Buang Lakoro. Ada masih ada Om Din sama Enjan, dalam forma yang sehat. Lihat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Lihat layung selamat berjaya, lihat layung selamat keluarga.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Nursin di Bone Ratu.
2: Ya benar, Pak Nursin.
0: Lagi apa nih Pak Nursin?
2: Ada di pantai nih, duduk-duduk santai di pantai.
0: Santuy, mantap. Menikmati mantap, udara juga. Silakan.
2: Ada bawa kue di pantai.
0: Aduh, cocok itu kayak piknik lah.
2: Iya, piknik.
0: Silakan Pak Nursin, mau ditemani lagunya siapa nih?
2: Cuma judulnya nih.
0: Ya.
2: Cuma judulnya.
0: Judulnya apa itu?
2: Pacar lima langkah.
0: Pacar lima langkah. Oke, ya. Dikirim-kirim.
2: Siapa yang menyanyi itu? Siapa ya?
0: Siapa yang menyanyi itu ya? Tunggu, mau lihat dulu Pacar Lima Langkah.
2: Tapi tahu juga.
0: Nanti dilihatkan dulu Pak Nursin.
2: Oh iya, iya. Kirim-kirim ya?
0: Iya, silakan.
2: Ada Ibu Ratna tadi, terima kasih sepahannya. Ada Papa Ros Bailo Baru, Bung Bob Bailo Baru, Ibu Ria. Ada Ustazah Rukmin. Ada Ibu Ida di Tete. Ada Dindi Labuan. Ada Ratna juga. Ada juga Ibu Timang Matako, Rahma di Matako. Pokoknya semua pendengar Pro Dangdut, semoga dalam keadaan sehat. Ucapan yang sama untuk Bayuni dan Operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin yang lagi santai di pinggir pantai, lagi piknik Pak Nursin siang ini. Sore hari ini ya maksud kami. Oh iya, dari lagunya Pacar Lima Langkah yang muncul nih Ice Wong yang nyanyikan. Nanti kita dengarkan bersama-sama ya. Saya ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari mana ini Dan?
3: Dari Jalan Priasadi. 12.
0: Pak Muhtar. Pak Muhtar kayaknya lagi jaga orang sakit ini ya.
3: Iya. Sakit kasihan.
0: Tapi semoga cepat sembuh ya.
3: Iya.
0: Iya. Silakan. Mau dengar lagunya
3: yang
0: siapa?
3: Mau minta
0: nih?
3: Lagu. Dari Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT judulnya apa itu Pak Muhtar?
3: Judi.
0: Judi. Oke. Okay.
3: Judi.
0: Judi. Hamdan ATT. Silakan dikirim-kirim.
3: Ya, mau kirim-kirim pertama-tama ada Ibu Fatma di Dolima, salam sehat bersama keluarga. Juga ada Ibu Timang di Matako, ada Ibu Rama. Ada Ibu Ria, Ibu Eli. Kemudian juga tak lupa juga ada Buang Lakoro sama keluarga, ada juga Ibu Lino bersama keluarga, dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali mana saja berada, salam sehat, salam kompak selalu bersama keluarga. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhtar sudah bergabung di Prodangdut. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon seperti biasa. Langsung saja kita ke 3 buah lagu berikut ini.

0: Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar, masih di Pro Dangdut. Kita langsung saja ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Oma Jena di pabrik S.
2: Oma Jena di pabrik S. Lagi apa nih, Oma Jena?
3: Baru bangun
2: Oma Jena. Oke, silakan. Mau ditemani lagunya siapa nih, Oma Jena?
3: Oma Irama, Syahdu.
2: Syahdu, oke. Dikirim-kirim.
3: Wajahin sangat tertidak. Mm-hmm. Terus ada Ibu Ratna sama Om Din di Labuan. Ada Ibu Sina juga. Ibu Simang sama Ibu Rahma di Mataku. Ada Ustaz Rupi. Ada Ibu Uga, Ibu Lina di Pusungi, ada Ibu Ani di Kota Bagu, Ibu Ice, Ibu Nur, dan Ibu Jawati sama Abang Mutar, Panusi. Spesialnya buahnya, Mbak Yuni.
2: Oke.
3: Selamat tertinggal.
2: Baik.
3: Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Oma Jena di Pabrik S sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Di belakangnya Oma Jena, siapa di sana? Halo.
4: Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum dan selamat sore. Ini Safira.
2: Waalaikumsalam dan selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa di mana?
4: Timang-timang nenekku sayang.
2: Timang-timang nenekku sayang. Pokoknya tetap semangat ini dari suaranya. Lagi apa nih, Ibu Timang?
4: Lagi istirahat.
2: Mm-mm. Tapi cuacanya cerah ceria ya.
4: Cerah sore ini.
2: Oke, baik. Silakan, mau ditemani lagunya siapa nih?
4: Lagu apa?
2: Pikir-pikir dulu, Dang.
4: Boy Sandi. Di basah-basah bibirnya. Ya, minum kopi ini.
2: Oh, begitu. Pantas basah bibir ya?
4: Iya, pas pulang jalan-jalan di dalam kebun, tebang pisang. Galak di jalan. Baru sampai.
2: Jadi
4: saya istirahat. Ya, sudah buka radio ya, sudah ada Yuni Safira.
2: Iya dong. Silakan dikirim-kirim.
4: Halo,
2: masih terhubung. Silakan, mau kirim-kirim Ibu Timang.
4: Halo.
2: Terdengar suaranya Mbak Yuni ini? Halo?
4: Iya, sudah dengar.
2: Oke.
4: Okay. Oh, sudah dengar.
2: Sudah dengar. Iya, silakan.
4: Iya, di sana ada Opa Oma Jena. Ada Badrun di Parimo.
2: Oke.
4: ada Buang Lakoro, Ibu Rukmi, Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Megawati, ada Mutar, ada Ibu Rahma tetangga saya, ada Pak Gani, Pak Nasrun, ada Pak Nursin, ada Ibu Ani, Ibu Eli, Ibu Ica, Ibu Ria, ada Ibu Ratna, Ibu Fatma. Buat Yin Safira, selamat bertugas. Saya selalu bersama keluarga di rumah.
2: Amin.
4: Terima kasih.
2: Baik.
4: Assalamualaikum dan selamat sore.
2: Waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Timang yang punya mataku sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Dua penelpon nih. Di sesi ketiga ya, saya masih menantikan satu penelpon lagi untuk Anda bergabung di 0821 2850 2652.

0: dan Ibu Timang. Selanjutnya ada siapa di sana nih? Halo.
1: Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma di Delima. Ada apa ini dan Ibu Fatma?
1: Ada apa dengar Mbak Yuni bacuap-cuap?
0: Bacuap-cuap. Didengar dari tadi berarti nih ya? Silakan mau dengar lagunya siapa nih?
1: Mati lampu turun tadi.
0: Oh, mati lampu. Di Delima mati lampu.
1: Turun sih turun.
0: Oh.
1: Lampu jadi ambil ketawa masih turun. Ego tuh.
0: Itu sudah sadar ini si Kring ada turun ya.
1: Iya.
0: Silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Bu Fatma?
1: Lagunya siapa tadi kemarin itu?
0: Aduh, apa sudah itu? Ingat-ingat dulu.
1: Ronaldo, siapa?
0: Ronaldo.
1: Ronald Anu Ardiansa.
0: Judulnya apa, Dang?
1: Parlina. Parlina.
0: Parlina. Oke. Oke, dicarikan apa? Ya. Dicarikan dulu, silakan dikirim-kirim.
1: Kirim buat Mama Tua. Assalamualaikum Mama Tua. Semoga sehat-sehat Mama Tua. Buat Ibu Megawati sama Bang Mutar juga, semoga sehat-sehat selalu. Buat Oma Jena, Opa Jena dengan doa yang sama. Buat Ibu Timang, terima kasih apaannya Ibu Timang. Buat Ibu Ria, Ibu Papa Puspa, Pak Yusno.
0: Oke.
1: Ibu siapa di Labuan itu?
0: Siapa itu di Labuan?
1: Di Labuan saja.
0: Ibu Ratna mungkin ya.
1: Ibu Ratna.
0: Sudah main tebak-tebakan ini kita. Oke, cukup ya.
1: Semua-semua saja Mbak Yuni. Semoga Mbak Yuni sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Ada lagunya?
0: Ada, siap lagunya. Dari Ronald Ardi Adriansyah nih, Carlina. Oke, ditunggu lagunya.
1: Sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, sama operator juga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Dan kita langsung saja ke lagu berikut nih, dengan judul Carlina. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, kita di sesi yang terakhir ya di Pro Dangdut. Saya akan menerima satu penelpon lagi nih. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Ibu Lina, Mayun.
0: Ibu Lina di Pusungi yang terakhir ini. Yang terakhir Ibu Lina.
1: Iya.
0: Silakan. Iya. Mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala, judulnya apa itu?
1: Dipilihkan saja judulnya, Mayun. Okay. Lalu pas sudah.
0: Oke, siap kalau begitu. hampir ketinggalan kereta ini.
1: Iya, pokoknya dikirim buat Ibu Eli, ada Mas Banglakor, ada Bunda Uga, Bunda Rukun, Ibu Ratna, Ibu Ria juga. Pokoknya buat seluruh ya pendengar keempat lima saya berada tanpa terkecuali. Ya. Spesialnya buat si kecil ini, Abisar. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Gak tahu dia, Mayun. Amin. Gak tahu dia kalau dengar suaranya, Mayun.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Oke deh, Mayun. Okay. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu Lina di Pusung yang lagi jaga siapa tuh tadi? Cucunya kah? Ponakan? Semoga sehat-sehat selalu ya bersama keluarga dan pendengar, karena kita sudah di penghujung waktu ya di sesi terakhir Pro Dangdut sore hari ini. Karena waktu kita terbatas, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro Dangdut dari awal hingga di akhir. Terima kasih sudah bergabung selalu. Semoga kita diberi kesehatan untuk bisa lagi bertemu di lain waktu di program-program lainnya tentunya. Dan di pukul 15 ya nantinya. Oke, maksud kami 17. Kami akan hadir dengan GSM Gema Saripati Maju Sekolah Nusantara 4 sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegang uangku ini, sabar. Semoga ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bapak apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo coba orang singgah dulu.
0: Oh Carlota, masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Agang baru kok serang obatin pasiennya. Pesta kari airin.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, Terlalu asik kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Pro 1 RR Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk kentongan. Kita akan akhiri terlebih dahulu pendengar, dan jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama untuk mengupdate informasi di Gema Saripati Maju.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Kendari. Berjumpa lagi untuk di Gema Saripati Maju edisi Selasa 9 Juni 2026 langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Kita awali Gema Saripati Maju sore ini dari RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo.
2: Baik, pendengar, di Telantas Polda Sulawesi Tengah batal menggelar operasi patuh Tinombala 2026 karena adanya instruksi Mabes Polri terkait penundaan operasi patuh. Selengkapnya laporan Helianita Surubakti.
3: Operasi patuh yang sebelumnya dijadwalkan mulai tanggal 8 hingga 21 Juni batal dilakukan, di mana operasi terpusat kepolisian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung kepada RRI mengatakan pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Dirlantas berharap meski pelaksanaan operasi patuh batal digelar, namun masyarakat diminta dapat tetap menerapkan sikap tertib berlalu lintas sebagai upaya mencegah diri sendiri menjadi korban dan pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas.
4: Ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.
3: Saat ini belum ada pelaksanaan kegiatan operasi, Pak?
4: Belum. Gak ada, belum, Pak. Iya, dari Mabes Polri dari seluruh Indonesia di Batang. Ya, himbauannya tetap di dalam lalu lintas. Ada operasi, nggak ada operasi di lalu lintas. Tetap patuhi rambu lalu lintas, tertib lalu lintas, utama dan keselamatan.
3: Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung mengatakan berbagai upaya yang dilakukan kepolisian dalam mewujudkan tertib berlalu lintas tidak akan maksimal bila masyarakat tidak membudayakan tertib berlalu lintas. Ditegaskan saat ini sikap tertib berlalu lintas menjadi kebutuhan saat berkendara. Mengingat tak jarang kasus kecelakaan tidak hanya menyebabkan kerugian secara materi, tetapi juga kehilangan nyawa.
2: Laporan dari RRI Palu kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari. Jihan.
1: Ya, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Selanjutnya kita menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore.
5: Ya, selamat sore rekan Jihan.
1: Ya, silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih. Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia akan melakukan pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
6: Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran Pemkab Toli-Toli dalam rangka mendukung rencana pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemean. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bakamla Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pengawasan serta keamanan wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Eko Agus Kurniawan kepada RRI mengatakan, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk membangun kerjasama yang lebih erat, terutama dalam bidang keamanan laut dan kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Selandu nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut yang lebih optimal.
7: Kita terima kasih ke Pak Wakil Bupati dan pemerintah Toli-Toli sudah mewadai kita, mengizinkan kita untuk membangun satu stasiun kita, Pak. Ya. Jadi diharapkan nanti stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin dilipat di dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk standby, untuk patroli di sekitar daerah Toli-Toli, Pak.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan merespon positif pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla Republik Indonesia Toli-Toli sebagai bagian dalam kolaborasi menjaga wilayah laut dan kawasan pesisir di Toli-Toli.
8: Harapan kami dengan dibukanya Bakamla di Kabupaten Toli-Toli bisa memperluas wilayah keamanan laut, karena kita tahu garis pantai kita sangat panjang, ya. Bisa membantu rekan-rekan dari TNI Polri menjaga garis pantai kita, dan juga kita berharap dengan dibukanya Bakamla di sini bisa semakin banyak putra-putri kita putra-putri daerah menjadi prajurit di Angkatan Laut. Minimal jadi pegawai lah, jadi PNS di kantor yang akan dibuka nanti.
6: Untuk itu, sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan sektor kemaritiman di daerah, dengan adanya kolaborasi yang terus ditingkatkan, pengawasan wilayah perairan dan pesisir di Kabupaten Tolitoli diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
5: Demikian laporan dari RRI Tolitoli dan kini kami kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Ya, terima kasih untuk informasi dari RRI Tolitoli. Sekarang kita menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Zuda. Selamat sore Bu Zuda, silakan.
9: Baik, terima kasih rekan Jihan di program 1 Kendari. Berdasar dari Kota Bau-Bau mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah, Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyusunan rute pelayaran. Terkait hal ini, Afriansah menurunkan laporannya.
10: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi itu menambah kuota-kuota untuk...
9: Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyesuaian rute pelayaran apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan kebijakan tersebut akan diterapkan apabila permintaan tiket kapal mengalami peningkatan signifikan, khususnya seiring program pemberian diskon tiket PT Pelni sebesar 30% pada masa libur sekolah 2026. Menurut Tahir, lonjakan penumpang pada masa libur sekolah diperkirakan tetap terjadi meski tidak sebesar periode angkutan Lebaran Idul Fitri. Peningkatan jumlah penumpang dinilai wajar karena banyak masyarakat memanfaatkan liburan untuk bepergian ke berbagai daerah.
10: Sehingga kalau dibilang lonjakan sih ada kan, pasti ada karena tidak seperti hari-hari biasa. Nah dia berbeda dengan angkutan Lebaran dan sebagainya kan.
9: Tahir menjelaskan, keputusan penambahan kapasitas angkut maupun penyesuaian rute kapal akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi aspek keselamatan pelayaran dan tingkat pembelian tiket oleh masyarakat. Jika permintaan meningkat, pemerintah dapat mengambil kebijakan deviasi maupun dispensasi untuk memenuhi kebutuhan penumpang.
10: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi itu menambah kuota-kuota untuk menutupi itu kebutuhan itu tadi. Selama ini yang terjadi itu kan biasa non-seat itu. Nah itu yang ditunda dispensasi penumpang itu.
9: Menurut Tahir, kebijakan tersebut diperlukan karena jumlah kapal pemerintah yang beroperasi terbatas, sehingga diperlukan langkah khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah yang mengalami peningkatan penumpang. Selain menyiapkan antisipasi lonjakan penumpang, KSOP Bau-Bau juga melakukan ramcek terhadap kapal-kapal yang akan melayani angkutan libur sekolah. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik kapal, kelengkapan alat keselamatan pelayaran, serta kesiapan operasional kapal. Tahir mengatakan kapal yang belum menyelesaikan docking atau perbaikan diwajibkan menyelesaikan proses tersebut sebelum beroperasi. KSOP Bau-Bau mengimbau masyarakat membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Langkah tersebut penting untuk membantu pemerintah dan operator kapal memetakan kebutuhan tambahan kapasitas penumpang. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah calon penumpang kapal Pelni tujuan berbagai daerah di Indonesia mulai kehabisan tiket. Mereka masih menunggu tambahan tiket non-seat melalui kebijakan dispensasi dari pemerintah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Laporan dari reporter RRI Bau-Bau Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Jihan di program 1 Kendari.
1: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami untuk di Gema Sari Pati Maju. Dari RRI Bau-Bau kita menuju RRI Ampana. Selamat sore.
11: Selamat sore.
1: Ya, silakan informasinya.
11: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, lapas kelas 2 Beluk sulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk dukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
12: Lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk memanfaatkan lahan tidur di lingkungan lapas menjadi kebun bayam produktif sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
13: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakan oleh Lapas Luwuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah edukasi urban farming yang sangat aplikatif ketika mereka bebas nanti. Mereka sudah punya skill untuk memanfaatkan barang bekas sekitar rumah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang.
12: Kedepan hasil bayam dari kebun tersebut direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, hasil penjualan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melalui program ini, Lapas Kelas 2B Luwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Rahmawati Tani melaporkan.
11: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Kendari.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Sore hari ini dari RRI Ampana, kita menuju RRI Mamuju. Selamat sore rekan yang ada di RRI Mamuju. Selamat sore.
14: Baik.
1: Ya, silakan informasinya.
14: Baik, pendengar Sekorwil 4. Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, Wings Air membuka lagi penerbangan harian dari rute Mamuju menuju Makassar setelah Batik Air memberhentikan rute ke Mamuju. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Ilham.
15: Penerbangan rute Mamuju-Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal tak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madariski Salatin menyebut layanan harian itu mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju Makassar dan sebaliknya. Ia mengatakan maskapai Wings Air mengambil alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan Batik Air menurun karena keterisian kursi rendah. Menurutnya kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya.
16: Setiap hari sekarang. Jadi ini setiap hari. Batik untuk sementara tidak ada lagi batik. Karena batik kan sebenarnya 3 kali. Tapi kan melihat daripada jumlah penumpang, akhirnya ada kurang. Ya, karena masyarakat kan sudah munculkan traveloka kurang penumpang, masyarakat dihubungi lagi tidak jadi terbang. Jadi masyarakat yang sudah punya perencanaan dari awal, itu kan berpikir untuk pesan 3 lagi. Akhirnya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap rute penerbangan ini. Nah, sekarang kita pastikan, Wings mulai besok terbang setiap hari, dari Makassar jam 8.05, kemudian kurang bisa jam, dan dari sini 9.40 terbang lagi ke Makassar.
15: Madariski menjelaskan rute harian tersebut juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulawesi Barat sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Ia menambahkan jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah satu penerbangan lagi agar akses Mamuju Makassar lebih fleksibel. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
14: Demikian pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Ya, terima kasih untuk informasinya di sore hari ini. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita menuju RRI Makassar bersama dengan rekan Hermalasari. Selamat sore.
17: Baik, selamat sore rekan Jihan dari RRI Kendari.
1: Ya, silakan informasinya.
17: Baik, berikut informasi dari RRI Makassar, di mana masyarakat diminta tidak berbelanja secara berlebihan dan lebih banyak menabung di tengah kondisi rupiah yang semakin melemah saat ini. Berikut dalam wawancara bersama pengamat ekonomi dari Universitas Patria Arta, Suhendra SE, MM, CFM, Dipandu Ramadhani.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Apa kabar, sehat Pak?
19: Alhamdulillah sehat.
18: Baik Pak Hendra, ini kita berbicara mengenai dolar yang semakin menguat saat ini, hampir mencapai, sudah mencapai 18.000 ya, dan
19: 18.300.
18: Baik, kira-kira apa dampak kenaikan dolar terhadap sektor bisnis di Indonesia saat ini Pak?
19: Kenaikan dolar periode ini hampir sama dengan periode 97-98 dan berdampak pada semua sektor industri, baik di industri UMKM, industri menengah kecil, dan industri besar, utamanya sektor manufaktur. Jadi kenaikan dolar ini akan menyebabkan kos produksi dari semua sektor industri ini meningkat, utamanya yang komponen-komponennya masih impor. Nah, dampaknya adalah kesulitan ketika akan menjual. Mereka harus melakukan penyesuaian untuk mengikuti harga pokok produksi yang minimal menurut para ahli moderatnya adalah 10% hari ini. Tetapi kenaikan 10% ini akan berdampak pada apakah kemampuan pasar menyerap ada atau tidak, masih mampu atau tidak. Ini akan berdampak di semua sektor, khususnya manufaktur lah yang paling banyak terkena.
18: Nah itu dampak kerugian, yang untung kira-kira siapa Pak?
19: Kalau UMKM pasti, kalau mengalami kerugian hari ini belum, karena mereka rata-rata bermain menurunkan marginnya. Jadi kalau dulunya marginnya 30%, dengan kenaikan ini mereka menekan margin sampai 10%. Tetapi ini kan tidak bisa berdampak panjang. Kalau berdampak panjang, semua akan mengalami kebangkrutan kepada para UMKM dan juga terhadap sektor industri besar yang utamanya manufaktur, yang bahan bakunya tadi saya sebut, yang impor misalnya bahan kimia, besi, elektronik, itu akan berdampak, akan merugikan mereka semua dalam jangka panjang. Harapannya adalah sektor pemerintah hari ini harus lebih jeli ya, lebih jeli mengalokasikan anggaran, menggeser anggaran supaya masuk ke sektor padat karya, supaya ada pergerakan perekonomian sehingga daya beli masyarakat itu meningkat dan bisa membeli produk-produk tersebut. Karena baik, kalau tidak, ya itulah yang kita gambarkan, mudah-mudahan tidak terjadilah yang baik kita khawatirkan selama ini.
18: Nah ini langkah pemerintah harusnya seperti apa Pak untuk menguatkan kembali rupiah dan tentunya tidak berdampak besar bagi sektor bisnis dan juga masyarakat?
19: Saat ini pemerintah memang melakukan lewat Bank Indonesia melakukan intervensi secara besar-besaran, bagaimana mereka mensuplai dolar ke pasar untuk menurunkan ini nilai tukar. Tetapi ini juga belum berdampak besar, nampaknya ada ketidakpercayaan juga terhadap pemerintah dari investor, utama investor luar, sehingga mereka rata-rata menarik dananya keluar dari Indonesia. Ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku moneter, apakah itu betul-betul berlaku secara masif atau tidak. Kemudian tadi disebutkan bahwa pemerintah harusnya coba menggeser anggaran, bagaimana menggerakkan perekonomian dari level bawah. Apa itu? Padat karya. Jadi infrastruktur itu segeralah diprioritaskan. Mungkin menunda proyek-proyek atau program-program strategis yang menjadi janji-janji politik selama ini, mungkin sedikit agak digeser lah anggarannya, misalnya sekian puluh persen digeser untuk meningkatkan proyek-proyek infrastruktur. Seperti itu barangkali jangka pendek yang paling bagus.
18: Ya, nah di era Habibie, dolar itu kan juga mencapai 11.000 ya Pak, dan akhirnya bisa turun ke level 7.000 rupiah. Nah, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Habibie juga bisa diadaptasi kembali di era sekarang Pak?
19: Diadaptasi secara penuh sulit, tapi ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Pertama intervensi Bank Indonesia, yang kedua adalah Presiden Habibie dulu berani menggerakkan atau berani membuat kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Apakah itu boleh dilakukan hari ini? Ya, tergantung apakah Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia bersepakat untuk melakukan kebijakan menaikkan tingkat bunga sehingga masyarakat diminta untuk secara tidak langsung mengurangi daya beli, melakukan mengurangi belanjanya dan lebih baik untuk menabung daripada berspekulasi terhadap dolar. Karena ini juga yang membuat meningkat juga kan karena banyaknya spekulan mulai bermain melihat pergerakan dolar semakin masif. Seperti itu.
18: Iya. Nah, untuk langkah yang paling strategis ke depan baik pada masyarakat, ada tipsnya Pak dalam menghadapi situasi perekonomian saat ini? Silakan.
19: Tahan belanja. Kita berbelanja skala prioritas, kemudian tidak menggunakan, mengurangi konsumsi menggunakan barang impor. Itulah yang harus kita lakukan jangka pendek.
18: Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya bersama dengan RRI di hari ini. Sukses baik, untuk Anda.
19: Sukses.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kita kembali ke RRI Kendari kepada rekan Jihan. Kami persilahkan.
1: Terima kasih rekan Hermalasari dari RRI Makassar. Dan sore hari ini kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Silakan.
20: Terima kasih rekan Jihan. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
21: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone mengaku, belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
22: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik. Yang sering dipakai minyak kita, Fortune, Sania, turun, sering naik juga apa-apa, tak? Kayak bikin gue kan berhenti-henti naik. Dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000, lagi baru lagi naik.
21: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortune.
23: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, kadang 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30 lebih, ya segi menambah dalam setiap harganya minyak selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
21: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah, agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar, sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
20: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Ya baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Dan pendengar serta pemirsa, menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju edisi hari ini, kita akan mengikuti news feature produksi RRI Kendari terkait usaha ikan asap bersama reporter Ferry Musyafir.
24: Baik, para pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kelurahan Andonau, di mana di sini adalah salah satu sentra usaha pengolahan ikan asap, di mana usaha ini sudah berjalan sekitar 5 tahun yang dilakoni oleh salah seorang warga di sini, dan sudah berjalan sekitar 5 tahun dan sudah merambah di pasar-pasar yang ada di Kota Kendari. Berikut liputannya.
25: Usaha kuliner ikan asap tradisional milik Lagangga di Kelurahan Andonlohu, Kota Kendari terus bertahan dan berkembang setelah menekuni usaha ini selama 5 tahun terakhir. Setiap hari, proses produksi dimulai sejak pukul 9 pagi dengan menyiapkan ikan segar yang diperoleh langsung dari nelayan lokal maupun dari kawasan pelabuhan perikanan Samudra Kendari. Setelah melalui proses pembersihan dan penyiapan bahan baku, ikan kemudian diasap hingga matang selama 4 jam. Produk yang telah siap konsumsi selanjutnya langsung dipasarkan di berbagai wilayah di Kota Kendari. Untuk menjaga kualitas rasa serta mempertahankan minat pelanggan, Lagangga memilih menggunakan ikan cakalang dan ikan tongkol yang dinilai memiliki cita rasa khas dan cocok untuk diolah dengan metode pengasapan tradisional.
2: Itu biasa dari jam berapa kita membakar ini, Pak?
3: Jam 9 sampai jam 1 lah.
2: Kemudian ikannya dijual kemana ini, Pak?
3: Saya di lepo-lepo.
2: Lepo-lepo di? Itu apa, ada lagi yang mengumpul atau ada yang...
3: Jual sendiri-sendiri.
2: Oh, jual sendiri saja. Atau ada yang datang ambil lagi mengumpul apa?
3: Enggak.
2: Nah, tadi. Biasa jual di selain di lepo-lepo di mana, Pak?
3: Tersebar ini, Pak, di mana yang jual ini.
2: Oh, begitu? Ya. Ini ikannya kita ambil di mana, Pak?
3: Jayanti.
2: Oh, Jayanti, di? Modalnya berapa satu hari, Pak, kalau kita anu begini?
3: Tergantung harga ikan juga.
2: Ikan yang dijual berapa ini, Pak?
3: Apanya?
2: Harganya, ada yang?
3: Ada 60, 65, 50, 45.
2: Yang kalau yang potong-potong itu, Pak?
3: 30 dengan 25.
2: 25, deh. Oke.
25: Besarnya modal harian yang dibutuhkan sangat tergantung pada harga ikan di pasaran yang kerap mengalami perubahan mengikuti kondisi ya, hasil tangkapan nelayan. Ikan asap yang diproduksi yang dijual 25. Dengan harga bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000 per ekor, tergantung jenis dan ukuran ikan yang dipilih konsumen. Dalam proses pengolahannya, sebagian ikan diiris menjadi beberapa bagian sebelum diasap, sementara sebagian lainnya dipertahankan utuh untuk memenuhi selera pelanggan yang berbeda-beda. Menurut Lagangga, konsistensi menjaga kualitas produk serta ketersediaan pasokan bahan baku membuat usaha ini tetap diminati masyarakat. Berkat ketekunan tersebut, usaha ikan asap tradisional ini mampu menghasilkan omset yang cukup menjanjikan. Dengan keuntungan bersih yang didapat mencapai Rp1.000.000 per hari dan menjadi sumber penghidupan utama bagi Lagangga serta keluarganya.
2: Baik, demikian tadi liputan kami terkait dengan pengolahan ikan asap yang berada di Kelurahan Andonau, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Fir Musafir mengucapkan terima kasih.
1: Ya, demikian pendengar dan juga pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Selasa 9 Juni 2026. Saya Jihan Benazir bersama dengan rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim,

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun judul kita pada kesempatan ini yaitu karunia harta dan anak. Pendengar RRI yang budiman, karunia harta dan anak adalah suatu karunia yang sangat menguntungkan bagi seseorang yang berakal dan yang bertakwa. Keduanya akan membawa keuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kedua karunia itu dapat digunakan untuk memperbanyak pahala di akhirat. Selain itu, keduanya dapat juga sebagai cobaan dan siksa. Karena itu, Allah menyebutkan salah satu sifat orang-orang fasik yang merugi adalah harta dan anak mereka menyebabkan diri mereka makin rugi di akhirat. Betapa banyak yang mencintai harta, tamak dan bersungguh-sungguh mencari rizki yang menjadi tawanan hartanya, karena ia tidak menjadikan hartanya sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan ia rela mengorbankan kesehatan, kemudian dan keprimaan tubuhnya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal hartanya tidak menguntungkan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, hartanya menyebabkan kefasikan dan pemuasan hawa nafsunya yang selalu menyuruh ke berbagai perbuatan dosa, sehingga ia termasuk orang-orang yang rugi. Berapa banyak hartanya yang lenyap dan ia merugi karena banyak mengeluarkan harta di jalan yang tidak benar. Pendengar RRI yang budiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ala maktasada." Tidak akan miskin seseorang yang hidup sederhana. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang terbaik adalah yang pertengahan. Keutamaannya yang paling utama adalah yang berada di tengah. Demikian pula hidup yang halal adalah hidup pertengahan, tidak berlebihan dan mubazir dan tidak pelit. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Tuhanmu menyuruhmu menjaga harta dari berbuat mubazir dan berlebihan, dan Dia menyuruhmu berbisnis dengan pertimbangan yang baik dan menjauhi segala bentuk berlebihan dan mubazir. Karena harta dapat dijadikan sebagai perisai bagi seseorang mukmin, dan tidak seseorang pun dapat menahan dirinya dari harta. Tetapi Allah melarang hambanya bersikap berlebih-lebihan dan mubazir, karena perbuatan semacam itu sama dengan perbuatan setan. Pendengar RRI yang budiman, janganlah kalian menjaga orang yang lemah imannya, yang hanya peduli kepada kehidupan dunia dan hatinya hanya tertarik pada harta dan anak, dan ia kikir dan suka berbuat maksiat dan melupakan kesenangan di dalam surga. Karena ia hanya bersenang-senang dengan harta, anak-anak, istri dan anak cucunya, dan ia lupa dari siksa neraka. Karena ia selalu hidup foya-foya, sehingga lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia mati sebelum bertaubat, sehingga ia mati dalam keadaan rugi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Allah telah memberitahukan bahwa harta dan anak-anak merupakan cobaan bagi setiap orang.
dan jangan sampai keduanya menjadi cobaan yang menyusahkan pemiliknya. Jangan kalian kikir dan bakhil dalam harta dan anak-anak kalian. Janganlah merubah karunia menjadi cobaan, dan janganlah yakin bahwa harta dan anak-anak kalian dapat melindungi kalian dari Allah dan siksanya. Ketahuilah bahwa keduanya merupakan cobaan bagi setiap orang. Apakah ia akan mempunyai jalan yang baik ataukah buruk, dan keduanya dapat mendorong seseorang ke dalam sorga atau ke dalam neraka, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatul wasalihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairan amalan." Yang artinya, harta dan anak-anak adalah kesenangan hidup di dunia, sedangkan amalan yang baik di sisi Tuhanmu lebih baik pahalanya dan lebih dapat diharapkan manfaatnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, olehnya itu, kepada kita semua, marilah kita menjaga harta kita, anak kita. Harta kita, kita keluarkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak kita, kita didik menjadi anak yang saleh dan salihah. Demikian yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

0: Sampai susah begini, harga-harga yang mahal, kenapa kasih yang sunyi begini?
1: Hei, so kenapa ngalin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa gak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Kung berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobil mau sampai di Ampana.
1: Kok gak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Rampana, dan di pukul 19:30 kami hadir dengan Mimbar Agama Hindu yang hadir dengan lagu-lagu Hindu untuk 30 menit ke depan. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ramah tamah.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisino menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
2: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
3: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
2: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Loh, kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu, dan karenanya
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
9: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum, yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
10: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
12: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
13: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
12: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
15: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapuspen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
16: Setelah ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi salat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
17: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
20: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Arbuzna sebelum Arbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
19: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
1: Pro 3 RRI dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin, dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
21: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
1: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
22: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan FIFA Matchday di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting 11 pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting 11 pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi, Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia dan Dr. Doktoranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus putri proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
3: Negara dari benua Afrika.
4: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Indonesia tanah air beta.
5: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
6: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
7: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
8: Capek. Main game
9: Alpha is online.
10: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
8: Maaf, Pak, maaf.
10: Sana cepet.
8: Iya.
10: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu, ah.
8: Pak. Papa.
10: Apa?
8: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
11: Tetaplah bersama kami,
12: RRI Anambana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
13: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
14: Sekali di udara, tetap di udara.

0: gol Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik, terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdonk. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada
1: oleh Kaputa, oleh Lepa ini. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo Lepa dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mesti dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: oleh
1: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
1: Iya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
1: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tri Pamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni. Dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tri Pamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
1: Berbahaya. Ada Ivariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh di kaki pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
0: Banyak sekali blunder ya.
1: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
1: Iya.
0: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
1: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
1: Iya nih kan. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya. Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang si kulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dibaca sebagai oleh Matipai. Sebuah tenaga lagi. Bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya,
1: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri Nusa Indonesia. Ini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi, ada Ivar Yendar ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Acidio ini. Di tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner melebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tri Pamungkas, masih Doni Tri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. kebenaran tadi nampaknya ada benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
1: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix, ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bagot tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya, ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Romeni, pemain nomor punggung 10.
1: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun
1: ya.
0: Oh, orang lihat saya.
1: Wah, orang mudeng.
0: Orang mudeng.
1: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
1: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli.
2: Ada Edmilson. Sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai. Mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya. Dari Mozambik, ya masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan ke bola ke depan. Di sana ada Dodi terbangkan. Dodi terbangkan. Kiri kanan ke depan.
1: Dia mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
3: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
1: Iya,
3: cepat sekali ya. Cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
1: Betul
3: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan.
1: Iya, makanya kenapa dia begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik. Mundur ke belakang Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Romeni.
3: Offside.
1: Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, melomba terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar. Apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai? Ada lagi Walter Antonio. Sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Edmilson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana. Beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia. Mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri. Masih mundur ke belakang pada Edmilson. Semakin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana. Namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Mozambik. Lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana. Terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
3: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini
0: Saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Pamungkas yang dituju, ya, Ivariena.
1: Oh, tahu kirimkan bola mencari Kapil Pembang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu namun sayang sundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Edmilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Verdon dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Kena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Edmilson. Masih Edmilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong. Sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sedorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Masih Kapil Pembang menguasai bola, kedua lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindan mencari tengah, ada Lato Oramangun menguasai bola, datang. Sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13, nampaknya pemain Patrick Will. Oh, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Kapil Pembang di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelipesi mencoba mendekat, lakukan tendangan. Oh, membentur tadi tendangan dari Joey Pelipesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Pelipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
3: Mencoba mengulur waktu ya.
1: Iya,
3: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Nai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hakim Garis.
4: Tambahan waktu 2 menit.
3: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romini membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik. Lebar ke sisi kanan. Infran da Conceição. Infran masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Doni Tri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Doni Tri. Lebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah oleh Romeini, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeini. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeini berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada

0: Peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
1: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami akan lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena kita gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayansa tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Ya, gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayaknya senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi. Wih.
2: Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya ya, artinya duel serangannya artinya sudah berimbang.

0: gagal. Tapi mudah-mudahan tu yang bisa mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal, kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja.
1: Gitu, berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
0: Pusat sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya,
1: iya.
0: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin, tapi sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
1: Amin.
0: Bisa menang.
1: Baik. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores, Pak Putra.
2: Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
1: Jaya, gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
2: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
1: Iya.
2: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
1: Amin.
2: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya yang penting Indonesia menang.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Baik.
2: Oke, selamat malam Pak Tugia. Salam olahraga.
1: Jaya. Pak Putra di Flores, saya ke Jember. Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
3: Iya. Salam olahraga.
1: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola permainan?
3: Saya lewat radio.
1: Iya.
3: RRI Pro 3 saya.
1: Iya.
3: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
1: Iya.
3: Saya memprediksi 3-0.
1: Wah, luar 3-0. Biasa.
3: Iya.
1: Berarti tanpa ya, balas ya?
3: Iya.
1: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya.
3: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini.
1: Mm-mm.
3: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
1: Baik.
3: Ya, salam olahraga.
1: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Dari Jember saya ke Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini.
0: Hmm.
1: Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau saya bilang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah, baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya.
0: Maksudnya
2: berapapun nggak apa-apa.
0: Saya
2: gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Jadi proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk piala dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Dan
2: kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Dengan
2: pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: main juga. Tapi semakin matang ya, semuanya. Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali, bagus sekali ini, bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Pengumuman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner, namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan ke kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Kedua lini Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat tenang, Indra, sangat tenang sekali Elkan, meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka, masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14, Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini. Mozambik dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Substitution for Mozambique. Player number 15 Kensuli Amido replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kensuli. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola. Rizky Ridho yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama, masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia kali ini, jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola ke sebelah kiri, ada Calvin Serdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Serdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Ratnamung tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivar Jenner belakang kali ini, kembali kepada Ivar Jenner, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik, mencoba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya, enggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. satu tendangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi kepada Joey Pulipesi, berputar dia, namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, pasti Kevin Dix, pemain Indonesia, mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho, Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orotmangun, di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan pada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang pada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi kepada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Kevin Dix kerja sama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orotmangun, Rata lepas ke tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir David, kata. Hampir David Edinburgh ya?
5: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides. Kayak Jepang ya?
5: Betul. Serangan balik muncul, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Perina? Satu sebelah kiri, ada Lola Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi. Sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Ambeo Antonio, masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fedong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya.
3: Ayo siapa ayo? Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi Timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia
3: upaya.
4: Player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Rehan Hanan. Player number 80.
5: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba merobak ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak, ada Johan. Pemain sudah setelah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar Timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
7: Betul,
3: ya.
7: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
3: habis ngitung ya? 7
7: iya cm tadi, ya, saya sudah ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Milson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
7: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
3: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
7: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi
8: jumlah penonton yang berada di
7: mulut gawang dari Mozambik
8: berjumlah 29.889 penonton.
7: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Mencoba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Chowaon, Calvin Verdong, Nathan Chowaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi, Indonesia Calvin Verdong, mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowaon, lepas tendangan. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Chowaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Chowaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Chowaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi.
5: namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
4: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
5: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
6: Hati-hati kepleset.
4: Replaced by player number 4 Amade Momade.
5: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Tadi sampai tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
3: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang bangun serangan, kali ini ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk bangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel, kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali
9: coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba

0: Sultan Coaon yang memberikan apa pendapat arahan dari sang pelatih John Hartman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Hartman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Oleh Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang nih, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Nathan Coaon ke belakang dia sang jaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia, kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja, balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
1: Iya,
0: oleh masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
1: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang, Orat Mangun kembalikan lagi kepada oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorena Nathan Coaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Coaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain menjaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru, dibiarkan tadi oleh Nathan Coaon, bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru, kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Coaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti bagi pemain NOL Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa itu tepis tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola, bagaimana Ratna Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratna Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong, masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratna Orat Mangun mencari kawannya, namun pendek saja kepada Joy Pelupesi, masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun, sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang pada Verdong, kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang, masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola, berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix menguasai bola, Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan, mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, masih Joey.

0: Di lingkaran tengah lapangan pertandingan ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba mengirim perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang, berbahaya saudara Kambagot. Ada serangan balik dari Mozambik, berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong, masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, mencoba menggiring, masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik, berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Rotna Orangmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh, berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia, mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Rotna Orangmangun. Bagaimana Rotna Orangmangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola, Ole mendekati dari kotak penalti, ke tangan dia, berbahaya, Calvin Verdong, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dix di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Rotna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
1: Iya,
0: tanpa David akan menggantikan, iya,
1: kalau pakai David naif ya,
0: ya menghasilkan atau menggantikan Rotna Orangmangun di menit akhir. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam, masih di sisi kanan lini serang Indonesia, ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sudah taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah dia, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah.
1: Habis.
0: Dan bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Ole Romney.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan kunjungan kerja ke Kota Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu esok untuk meninjau langsung sekaligus meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Rencana kunker Presiden ke Krui disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo yang berlangsung selama 1 jam lebih, Menkes Budi Gunadi melaporkan perkembangan mengenai 3 prioritas Presiden yang disebut program hasil terbaik cepat atau quick wins, yaitu program cek kesehatan gratis, penanganan kasus TBC, dan pembangunan 66 RSUD di berbagai daerah di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy menegaskan keberhasilan penggunaan kecerdasan artificial intelligence atau AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi harus berdasarkan kebutuhan dan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Profesor bidang psikologi kognitif itu menilai AI berpotensi dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis jika tidak digunakan dengan tepat. Dalam kasus tersebut, Wamendikti Saintek menyoroti tujuan utama pendidikan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Ia juga mengajak peserta untuk mempertanyakan apakah AI dapat menggantikan fungsi intelektual manusia. Kita beralih ke informasi mancanegara. 3 film karya sineas Indonesia yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Golden Femi Film Festival 2026 di Sofia, Bulgaria, menunjukkan daya tarik cerita tanah air kian diperhitungkan oleh penonton lintas budaya. Duta Besar RI untuk Bulgaria, Listiana Oprananta, mengatakan bahwa film merupakan media penting dalam membangun pemahaman antar bangsa. Keberhasilan itu diraih di tengah momentum peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Bulgaria yang diharapkan dapat semakin mendorong promosi budaya Indonesia serta penguatan industri kreatif nasional di tingkat global. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tim nasional sepak bola putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Bandung seusai menyelesaikan rangkaian pertandingan Garuda Championship Series 2026. Erick menjelaskan pemusatan latihan tetap dilaksanakan di Bandung karena dinilai memiliki kondisi cuaca yang mendukung proses persiapan tim. Erick menegaskan PSSI terus berupaya membangun fondasi sepak bola putri Indonesia secara berkelanjutan, mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi, hingga penguatan tim nasional. Menurutnya, proses peningkatan prestasi sepak bola putri membutuhkan waktu dan konsistensi dukungan dari seluruh pihak.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: PES Atlas merilis daftar.
4: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. Indonesia tanah air
5: beta. Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
6: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
7: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
8: Capek. Main game
9: Alpha is online.
10: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
8: Maaf, Pak, maaf.
10: Sana cepet.
8: Iya.
10: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, lihat skor bola dulu, ah.
8: Pak. Papa.
10: Apa?
8: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
11: Tetaplah bersama kami,
12: RRI Anumana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
13: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
14: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Astaga, petiga sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
4: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
5: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
4: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
6: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
7: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz. 93 MHz.
8: You're listening.

Saudara pendengar, dengan terdengar irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Saya Nur Hajah Karya dan juga operator Agus Unga malam hari ini mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Kita berpisah dan kita akan berjumpa kembali esok pagi pendengar di pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat menikmati waktu istirahat Anda. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya kira bahasa Prancis itu salah satu bahasa internasional yang juga digunakan di beberapa benua, beberapa negara yang ex-koloni Prancis.
2: Secara umum gambarannya adalah berbicara stok atau ketersediaan cukup atau tersedia di Sulawesi Tengah.
3: Jadi semua pelaku usaha ini kan sudah terdata, jadi akan digunakan identitas, selama beraktivitas itu akan menggunakan ROPI itu.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, sari berita. Pendidik di Kota Palu mendorong kesiapan sumber daya pendidikan dalam menghadapi wacana penerapan bahasa Prancis di lingkungan sekolah. Dinas Pangan Sulawesi Tengah memprediksi produksi beras lokal pada tahun 2026 mencapai lebih dari 400 ribu ton. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Joko Durcahyo Sujari. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Pendidik di Kota Palu mendorong kesiapan sumber daya pendidikan dalam menghadapi wacana penerapan bahasa Prancis di lingkungan sekolah. Kita akan ikut laporan bersama Iksan Setiadi.
5: Wacana penerapan bahasa Prancis di lingkungan pendidikan mendapat tanggapan dari kalangan pendidik di Kota Palu. Salah satunya Kepala Sekolah SMP 6 Kota Palu, Hartadi Gatot, yang menilai wacana penerapan bahasa Prancis di dunia pendidikan merupakan kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintah sesuai kebutuhan di masa depan. Namun menurutnya implementasi kebijakan tersebut perlu didukung kesiapan yang matang, terutama dari sisi sumber daya manusia dan tujuan pembelajaran yang jelas. Ia menjelaskan hingga saat ini penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah masih memerlukan perhatian, baik dari aspek kualitas tenaga pendidik maupun efektivitas penerapannya di lapangan.
6: Sampai detik ini pun eksekusi dari pembelajaran bahasa asing di tingkat dasar pun itu belum terlaksana, khususnya bahasa Inggris misalkan. Itu kan kemarin ada isu bahkan sudah ditetapkan bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib di tingkat SD. Nah, ini kan eksekusinya belum jelas juga gitu kan.
5: Selain kesiapan tenaga pendidik, ia juga menyoroti pentingnya penguatan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas dan budaya lokal. Menurutnya, pembelajaran bahasa daerah perlu mendapat ruang yang lebih besar di sekolah agar generasi muda tetap mengenal dan memahami bahasa ibu mereka. Ia menilai penguatan bahasa daerah dapat berjalan beriringan dengan pembelajaran bahasa asing sebagai bekal menghadapi perkembangan global.
6: Tokoh-tokoh pendidikan ini bisa berharap bahwa bahasa daerah itu dikuatkan atau bahkan melalui kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu bisa menerapkan mata pelajaran muatan lokal untuk bahasa daerah. Itu karena terus terang jangan kita bicara lintas negara dulu, sedangkan lintas daerah dan daerah kita sendiri masih bermasalah gitu.
5: Gatot menambahkan pengembangan kemampuan berbahasa harus dilakukan secara seimbang antara penguasaan bahasa asing dan pelestarian bahasa daerah. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan berkomunikasi secara global, tetapi juga tetap memahami akar budaya dan identitas daerahnya.
4: Wacana penerapan bahasa Prancis untuk menjadi bagian dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah masih belum jelas keberadaannya. Pasalnya hingga saat ini informasi tersebut baru sebatas wacana. Akademisi Universitas Tadulako, Palu Dr. Mohtar Mahrum kepada RRI mengatakan bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa internasional yang telah diterapkan di berbagai negara, khususnya di negara ex-koloni Prancis. Ia menilai wacana tersebut menjadi perspektif yang baik dalam perkembangan pendidikan di Indonesia.
1: Saya kira bahasa Prancis itu salah satu bahasa internasional yang juga digunakan di beberapa benua, beberapa negara yang ex-koloni Prancis. Saya kira itu penting juga diajarkan masuk dalam kurikulum sekolah. Ping sudah lama bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, dan bahasa internasional lainnya yang ikut dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Nusantara, di Indonesia. Ini saya kira perspektif yang baik untuk pendidikan dan pembangunan dalam aspek pendidikan di Indonesia.
4: Dr. Mohtar menambahkan penerapan pelajaran bahasa Prancis di sekolah sebaiknya diajarkan pada jenjang SMA, SMK, serta perguruan tinggi. Mengingat untuk jenjang perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah, belum ada program studi khusus sastra Prancis. Hal ini masih menjadi PR bagi pemerintah dalam menyediakan guru atau SDM bahasa Prancis untuk mengajar di sekolah. Seiring berkembangnya kebutuhan pendidikan di era globalisasi, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu kompetensi yang dinilai penting untuk dimiliki peserta didik. Selain bahasa Inggris yang telah lama diajarkan di sekolah, muncul pula wacana mengenai pengenalan bahasa asing lainnya termasuk bahasa Prancis sebagai upaya memperluas wawasan dan kemampuan komunikasi siswa di tingkat internasional. Untuk mengetahui pandangan dunia pendidikan terhadap hal tersebut, berikut wawancara reporter RRI Ampana Rahmawati Tani bersama Kepala SD Negeri 1 Ampana Kota, Jane Manusama.
7: Ya, Ibu Kepsek, ini terkait dengan rencana penerapan mata pelajaran bahasa Perancis di sekolah. Ini bagaimana pandangan Ibu terkait wacana pengenalan bahasa Perancis ini sebagai mata pelajaran di sekolah, Bu?
8: Pengenalan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran ini merupakan langkah yang baik untuk memperluas wawasan dan kompetensi global peserta didik. Sebagaimana kita tahu bahwa bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa internasional yang digunakan dalam pendidikan, kemudian juga diplomasi, di sektor budaya dan ekonomi juga. Bahasa Prancis ini digunakan sebagai bahasa internasional, sehingga kehadiran bahasa Prancis ini di sekolah dapat menjadi alternatif bagi murid-murid untuk mengembangkan kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris.
7: Iya, menurut Ibu seberapa penting penguasaan bahasa asing selain bahasa Inggris bagi siswa saat ini?
8: Sangat penting kalau menurut saya, di mana kemampuan berbahasa asing ini dapat meningkatkan daya saing peserta didik baik di tingkat nasional maupun ketika nanti berkiprah atau berkarir di tingkat internasional. Kemudian juga membuka akses terhadap informasi dan pendidikan secara internasional. Kita juga bisa mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja, yang mana kita ketahui saat ini dunia kerja di era globalisasi ini semakin kompetitif. Bahasa asing juga membantu murid untuk memahami budaya dan cara berpikir masyarakat dari negara luar.
7: Ya, kemudian Ibu Kepsek, apakah sekolah Anda memiliki minat untuk rencana memperkenalkan bahasa Prancis kepada peserta didik?
8: Kalau menurut saya sebagai kepala sekolah di SD 1 Ampana Kota, tentu saja kami sangat-sangat berminat terhadap program ini. Karena menurut kami program ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi murid-murid kami. Tetapi dalam tanda kutip, yang perlu kita pikirkan adalah dukungan sumber daya tentunya ya, baik tenaga pengajar yang kompeten serta minat dari murid itu sendiri. Langkah strategis kami tentu yang kami pikirkan saat ini ketika bahasa Prancis ini akan masuk ke sekolah, tentu bagaimana kami memperkenalkan ini dengan baik pada setiap kegiatan pembelajaran di sekolah, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Bisa juga kami lakukan sebagai kelas pilihan maupun mungkin ada program-program kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pembelajaran bahasa Prancis.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pangan Sulawesi Tengah memprediksi produksi beras lokal pada tahun 2026 mencapai lebih dari 400 ribu ton. Jumlah ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang berada di kisaran 300 ribu ton per tahun.
9: Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah memastikan ketersediaan pangan khususnya beras mencukupi kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2026. Optimisme tersebut berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pangan, di mana diprediksi produksi beras lokal tahun ini bisa mencapai lebih dari 400 ribu ton. Analis Ketahanan Pangan Madya Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Dewi Susantiago mengatakan, produksi tersebut berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, utamanya di wilayah yang menjadi sentra utama penghasil beras. Meski produksi surplus, Dinas Pangan mengakui produksi beras tidak merata di seluruh daerah. Beberapa wilayah, terutama wilayah kepulauan seperti Kabupaten Bagai Laut, memiliki tingkat produksi yang relatif rendah. Hal ini memicu fluktuasi harga beras yang terjadi di pasaran. Ditegaskan, kenaikan harga beras di Sulawesi Tengah lebih sering dipengaruhi oleh kendala distribusi, terutama dalam hal penyaluran beras dari daerah sentra produksi menuju wilayah yang membutuhkan pasokan, bukan disebabkan kondisi stok beras yang kurang.
2: Data dari proyeksi neraca pangan di 12 komoditi pangan strategis sampai saat ini, secara umum gambarannya adalah berbicara stok atau ketersediaan cukup atau tersedia di Sulawesi Tengah. Kami bisa menyajikan bahwa bagaimana komoditi beras itu mencukupi surplus atau dia defisit, itu kita membandingkan dari data berapa tersedianya beras, berapa kebutuhannya beras, sehingga didapatlah selisihnya itu, dia lebih atau kurang.
9: Dengan proyeksi produksi yang melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis ketersediaan beras di Sulawesi Tengah tetap terjaga sepanjang tahun 2026. Untuk menekan kenaikan harga, Dinas Pangan juga berupaya mendorong penguatan sistem distribusi di pasaran. Susantia Kataba melaporkan.
4: Dirlantas Polda Sulteng mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penertiban plat kendaraan bermotor untuk penertiban administrasi serta optimalisasi pendapatan daerah. Laporan Dita Surbakti.
10: Maksimalkan pendapatan daerah bersumber dari pajak kendaraan bermotor serta untuk menertibkan plat kendaraan di Sulawesi Tengah, pemerintah provinsi dorong penertiban plat kendaraan bermotor. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan penertiban plat kendaraan bermotor dari luar daerah menjadi salah satu upaya pihaknya dalam memaksimalkan pendapatan daerah yang ke depan akan digunakan untuk optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana jalan. Diakui hingga saat ini masih ditemukan kendaraan bermotor baik pribadi maupun kendaraan berat perusahaan yang menggunakan plat luar daerah. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan pajak kendaraan yang dibayar tidak masuk dalam pendapatan daerah. Selain itu juga mendorong masyarakat tidak taat dalam membayar pajak. Menyikapi hal ini, dirinya minta seluruh pihak yang masih menggunakan kendaraan berplat luar daerah untuk melakukan peralihan atau mutasi sebagai bentuk dukungan pembangunan di daerah ini.
11: Itu harus kita lakukan karena itu juga merupakan pendapatan daerah. Karena di mana-mana juga mereka lakukan, yang lain daerah yang lain juga melakukan begitu. Jadi saya kira mohon dukungan masyarakat, karena ini juga bentuk partisipasi bagi pembangunan. Jadi siapa yang punya mobil dari luar, supaya bisa mendaftarkan, mengalihkan pendaftarannya di Sulawesi Tengah. Karena lebih banyak beroperasi di Sulawesi Tengah, lebih banyak memakai jalan di Sulawesi Tengah.
10: Jadi bayar pajaknya?
11: Bayar pajaknya Sulawesi Tengah.
10: Menanggapi upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan daerah serta penertiban administrasi kendaraan, Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung menyambut positif upaya pemerintah. Hal ini sejalan dengan aturan yang berlaku di mana kendaraan bermotor diharapkan dapat mengalihkan domisili atau mutasi sesuai di mana kendaraan berada maksimal 3 bulan dari perpindahan. Meski tidak mewajibkan, dirinya tetap berharap masyarakat dapat tertib administrasi, khususnya data kendaraan yang tertera di surat kelengkapan untuk mengantisipasi bila terjadi musibah kecelakaan.
12: Emang harusnya seperti itu, tapi kan diatur kan kendaraan luar itu bisa beroperasional di mana saja. Mengetahui seperti itu, nah jadi salah satu juga upaya juga untuk menaikkan pendapatan daerah. Nah itu, tapi kalau dari kita, memang itu kalau diatur di undang-undang itu dari kan 3 bulan tuh, soal 3 bulan ya di luar sini itu diperkenankan, tapi kalau memang lebih baiknya dimutasikan ke Sulawesi. Jadi kalau itu sifatnya kita mengimbau, jadi kan karena mereka kan menggunakan fasilitas daerah sini.
10: Keduanya berharap seluruh pemilik kendaraan bermotor dapat secara sadar untuk melakukan pembayaran pajak serta mengalihkan berkas kendaraan sesuai di mana pemilik tinggal. Selain itu, pendataan kendaraan sesuai dengan domisili dan pemilik juga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta saat akan menjual kendaraan bermotor miliknya.
4: Pemerintah Kota Palu bersama Bank BTN menyiapkan lebih dari 3.000 rompi untuk pelaku UMKM yang tersebar di berbagai titik guna memperkuat identitas pelaku usaha dan transaksi digital. Laporan Miftahul Jannah.
13: Pemerintah Kota Palu bersama Bank BTN membagikan rompi identitas secara simbolis kepada para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Baruga Street Food Senin malam. Langkah ini diambil sebagai upaya mempertegas legalitas identitas para pedagang di pusat kuliner tersebut. Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo yang hadir langsung memberikan tanda pengenal tersebut kepada para pedagang mengungkapkan, rompi ini wajib dikenakan oleh seluruh pedagang yang telah terdata di wilayah ini selama beraktivitas.
14: Ini kan merupakan salah satu bentuk kerjasama pemerintah Kota Palu dengan Bank BTN.
3: salah satunya ini adalah penggunaan identitas berupa rompi. Ini disiapkan oleh Bank BTN. Jadi semua pelaku usaha ini kan sudah terdata. Jadi akan digunakan identitas selama beraktivitas itu akan menggunakan rompi itu. Kemudian nanti ada barcode, Pak ya. Barcode, nanti barcode itu mengenai informasi terkait dengan data-data pelaku usaha.
13: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Palu BTN, Sigit Sulistio, menuturkan bahwa selain pengenal identitas untuk pelaku usaha, kode batang yang terletak di saku rompi tersebut juga nantinya dapat digunakan untuk mempermudah transaksi digital. Hal ini sejalan dengan arahan Wali Kota Palu Hadianto Rashid yang mendorong penggunaan transaksi non-tunai.
14: Kita sesuai arahan Pak Wali kan harus digital ya, mengurangi uang tunai ya. Makanya tadi yang banyak yang belum punya kris, nanti secara bertahap petugas BTN akan keliling ya. Sebenarnya kemarin sudah disosialisasikan juga oleh masing-masing dinas, baik itu UMK maupun perusahaan perdagangan ya. Semua pedagang nanti untuk menggunakan kris ya, jadi mengurangi penggunaan uang tunai ya. Termasuk salah satunya di Pasar Tapan juga sekarang yang sudah harus menggunakan kris.
13: Pada tahap pertama penyaluran, pemerintah Kota Palu bersama Bank BTN akan membagikan ke 640 pelaku usaha yang tersebar di berbagai titik, termasuk Pasar Tawan juga. Diharapkan sebelum 17 Agustus nanti, lebih dari 3.500 pelaku UMKM yang terdata telah menerima rompi tersebut dan menjalankan transaksi digital secara utuh. Selain itu, warna dari rompi ini akan dibedakan berdasarkan zonasi lokasi berjualan dari para pedagang. Pemerintah Kota Palu berharap melalui kolaborasi ini, pemberdayaan UMKM dapat berjalan optimal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat semakin kuat.
4: Dengan semakin berkembangnya akses informasi, generasi muda disebut lebih akrab pada budaya luar dibanding budaya lokal yang menjadi identitas daerah. Laporan IKADE, Andika.
15: Arus globalisasi dan semakin terbukanya akses informasi dinilai membawa tantangan baru bagi pelestarian budaya lokal di Sulawesi Tengah. Generasi muda saat ini disebut lebih akrab dengan budaya luar dibandingkan budaya Kaili yang merupakan identitas daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua Libu Tomombine Kaili Sulawesi Tengah, Nurmiati Habibu, yang menilai semakin banyak masyarakat terutama kalangan muda yang lebih mengenal istilah, tradisi, hingga busana dari daerah atau negara lain dibandingkan warisan budaya yang tumbuh di tanah Kaili. Menurutnya fenomena ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari penggunaan istilah budaya luar dalam kegiatan sosial, hingga kecenderungan generasi muda memilih busana bernuansa asing yang dianggap lebih modern dan menarik. Sementara berbagai kekayaan budaya Kaili, seperti pakaian adat, bahasa daerah, hingga nilai-nilai kearifan lokal, justru semakin jarang diperkenalkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kata Nurmiati, Sulawesi Tengah memiliki beragam warisan budaya yang tidak kalah bernilai dan makna filosofis yang kuat. Namun tanpa upaya pelestarian yang serius, budaya lokal dikhawatirkan akan semakin tenggelam di tengah kuatnya pengaruh budaya luar.
16: Karena sekarang anak-anak kita lebih dominan, dia lebih suka memakai baju India He. Padahal sesungguhnya baju Gembe, Kaili, baju Patima, baju Bora, banyak sekali ragam budaya Kaili. Itu sebenarnya harus kita angkat ke permukaan, bukan malah dari negara lain. Nah itu banyak sekali yang sebenarnya bisa dibuat, dimodifikasi dengan tidak mengurangi makna. Apa sesungguhnya makna dari pakaian ini? Dan kami tidak alergi itu, cuma yang kami sayangkan orang-orang Kaili sendiri yang kemudian kenapa kita harus hanyut dalam asimilasi budaya itu.
15: Nurmiati juga menegaskan pihaknya tidak menolak kehadiran budaya lain karena keragaman budaya justru dianggap sebagai kekayaan yang harus dihargai. Namun ia mengingatkan agar masyarakat tidak melupakan identitas budaya sendiri saat berinteraksi dengan budaya luar. Karena itu menurut Nurmiati diperlukan upaya yang lebih masif untuk memperkenalkan kembali budaya Kaili kepada generasi muda. Mulai dari penggunaan busana adat dalam berbagai kegiatan, penguatan-muatan budaya di sekolah, hingga kampanye budaya melalui media sosial dan komunitas.
4: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tojo Una-Una mendukung penguatan pengawasan destruktif fishing di Kepulauan Togian.
17: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN prihatin dengan aksi-aksi destruktif yang masih sering terjadi di Kepulauan Togian. Illegal fishing adalah salah satu permasalahan yang menyebabkan banyak kerugian, tidak saja dari aspek ekonomi, namun juga mencakup sosial dan lingkungan. Fenomena ini menurut Ketua DPD PAN Touna Dr. Mahmud Lahai harus disikapi serius oleh pemerintah daerah mengingat potensi Kepulauan Togean sangat besar. Ia pun mendorong Pemkab Touna untuk mendukung langkah-langkah kepolisian Resor Tojo Una-Una dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pengawasan di sekitar Kepulauan Togean.
18: Kepulauan kita ini kan pemboman ikan, dan ini bukan cuma tanggung jawab kepolisian dalam rangka pencegahan, tapi Pemda juga menyiapkan segala sesuatunya, dari eksekutif bisa menyiapkan anggaran secukupnya untuk membantu dan rangka pengen, karena itu menggunakan biaya yang cukup besar.
17: Lebih lanjut, ungkap mantan Ketua DPRD Tojo Una-Una, keamanan perairan Kepulauan Togean bukan hanya menjadi tugas Kepolisian Resor Tojo Una-Una. Terlepas, institusi Polri adalah garda terdepan sebagai Kamtibmas di wilayah ini, melainkan semua pihak, terutama pemerintah daerah, sebagai pemilik wilayah, harus bertanggung jawab penuh dengan menyiapkan segala kebutuhan, sarana maupun prasarana untuk mendukung kelancaran pengawasan destruktif yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Kita ke berita yang terakhir, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk mengubah lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk mendukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan.
7: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk memanfaatkan lahan tidur di lingkungan lapas menjadi kebun bayam produktif sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
19: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakkan oleh Lapas Luwuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah edukasi urban farming yang sangat aplikatif. Ketika mereka bebas nanti, mereka sudah punya skill untuk memanfaatkan barang bekas sekitar rumah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang.
7: Kedepan hasil bayam dari kebun tersebut direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, hasil penjualan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melalui program ini, Lapas Kelas 2B Luwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Pendengar berita dari Stasiun Produksi Ampana tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, Produser Jo Peruntukahu, dan Editor Pelaksana IKD Andeka, serta kami yang bertugas pagi ini. Saya Joko Nurjaya Sujari bersama Teknik Studio Juan Jordan Gintu mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah. Dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
3: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que eu pegue a mão.
2: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi di pagi ini di edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan kita kembali bersama di program Komentar dan Opini Anda untuk pagi ini.

0: Ini kita akan berbincang terkait dengan topik penerapan mata pelajaran bahasa Prancis. Nah, dunia pendidikan terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin terbukanya hubungan antar negara, kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global. Kalau dulu kemampuan berbahasa asing cuma identik dengan bahasa Inggris, tapi kebutuhan semakin meluas saat ini dengan munculnya berbagai bahasa internasional yang memiliki peran penting dalam pendidikan seperti diplomasi, ekonomi, budaya sampai pariwisata. Nah, salah satu yang kini mulai menjadi perhatian adalah wacana penerapan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran di sekolah, dan tentunya bahasa Prancis dikenal sebagai salah satu bahasa internasional yang digunakan di berbagai negara di dunia. Nah, terkait dengan itu pendengar, wacana ini memunculkan berbagai pertanyaan. Seberapa mendesak kebutuhan bahasa Prancis dibandingkan penguatan mata pelajaran lain yang sudah ada? Apakah penerapan mata pelajaran baru ini akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan? Kami undang Anda untuk bersama di 0811-4560-3908 untuk pagi ini, sampai nanti di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah pagi ini. Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Nur Sangaji. Sehat pagi nih, Pak. Ya.
1: Bonjour pour tout le monde.
0: Iya, ini yang bahasa Prancis memang sudah harus harus diperkenalkan dari hari ini ya. Oke. Okay.
1: Selamat pagi untuk semuanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, saya sendiri juga kaget tadi mendengar berita ulasan tentang bahasa Prancis ya.
0: Iya.
1: Saya kira presiden kita pergi ke berbagai negara, dan di tempat negara dia kunjungi dia bilang orang Indonesia harus belajar bahasa. Di mana tempat di...
0: Ya.
1: Ya. Oke, okay, tapi anyway, saya kira memang beberapa bahasa internasional itu harus diusahakan untuk dipahami oleh kita. Paling tidak menurut saya ada kurang lebih setiap siswa itu harus bisa berbahasa paling tidak 2 ya, atau 3 gitu. Sekarang kan mereka kan sudah punya 2 yang dasar gitu ya, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Jadi perlu ditambah bahasa Inggris, kemudian ditambah lagi bahasa Arab barangkali, kemudian bahasa, kalau kita pakai Prancis Inggris itu bahasa resminya PBB ya, Cina juga salah satu, seperti gitu. Janganlah berpikir tentang tidak mungkin dan sebagainya, semuanya mungkin, karena ada kita punya patokan sejarah di mana Haji Agus Salim kita itu kan 9 bahasa.
0: Oke, okay, betul
1: dan
0: betul.
1: Itu diplomat ulungnya Indonesia kan. Kita punya anak-anak kemarin sudah meninggal beliau ya, namanya Gayatri kalau tidak salah, ada kurang lebih sampai 10 bahasa. Jadi di saya mau tunjukkan generasi tua yang bernama Kiai Haji Agus Salim sudah 9 bahasa. Generasi muda yang asal Ambon itu juga sampai 8-9 juga bahasa begitu. Otak manusia itu 70 triliun gigabyte. Jadi memungkinkan dia dari sisi literasi dan sebagainya, dan bahasa itu adalah pengulangan. Jadi kalau orang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang lama mestinya bisa begitu. Tapi kemudian saya ingin mengambil hikmahnya, tadi ada yang guru-guru yang mengatakan jangan juga lupa bahasa daerah. Saya kira itu juga sangat sangat penting ya, sangat benar. Tapi dalam kapasitas dari manusia itu ada orang yang punya talenta kuasai bahasa daerah. Teman saya di kampus ini ada dosen yang bahasa asingnya tidak terlalu bagus dia, tapi bahasa daerah di Sulawesi Tengah ini dia banyak menguasai, mulai bahasa Kaili, bahasa Banggai, bahasa dia kuasai bahasa itu. Jadi masing-masing orang punya kelebihan-kelebihan seperti itu. Yang terakhir, kenapa bahasa Inggris satu itu saja begitu susah? Saya pengajar bahasa Inggris ya, saya juga mengajari bahasa Prancis secara volunteer, sukarela, karena tidak ada pelajaran itu di kampus, tapi saya mengajari secara sukarela kepada mahasiswa. Saya menemukan bahwa semua anak-anak lulusan kita yang kelihatannya bisa sedikit bahasa Inggris, kemudian saya tanya, how much student speak English similarly with you, begitu ya, berapa orang yang bisa berbahasa Inggris seperti kamu ini di kelas? Dia bilang cuma 3 orang paling banyak gitu. Jadi ada kurang lebih 60 dalam kelas itu yang bisa hanya 3 orang begitu. Itu hampir terjadi di semua kelas di seluruh sekolah seperti begitu. Tapi kita juga punya contoh beberapa sekolah, saya tidak usah sebutkan namanya, nanti saya disebutkan promosi lagi. Beberapa sekolah yang ada di Kota Palu ini kan juga lulusan itu kita jamin bisa berbahasa Inggris kan? Ada begitu seperti itu. Nah kalau begitu maka mestinya bisa. Nah, kalau begitu kita berada di wilayah metodologi. Oleh berada metodologi, bagaimana metodologi pembelajaran. Jadi memberikan kapasitas kepada guru itu menjadi kata kunci yang kedua. Dan saya tutup sebagai contoh real yang saya alami, bukan saya baca buku. Saya belajar bahasa Inggris itu sejak SD kelas 5. Tapi sampai sekian puluh tahun itu saya tidak confidence, gitu ya. Jadi artinya lebih dari 20-an tahun saya tidak confidence belajar bahasa Inggris dari SD kelas 5 itu. Tapi saya belajar bahasa Prancis dari nol bersama Profesor Konder menurun dengan Dr. Noval, kita dari Palu itu yang waktu itu diterima untuk berangkat ke Prancis. Itu belajar bahasa Inggrisnya 3 bulan.
0: Langsung itu.
1: Dan setelah 3 bulan itu berangkat ke Prancis. Jadi ini contoh real ini. Bisa langsung berangkat ke Prancis dan pulang semua sekolah selesai, alhamdulillah. Nah, artinya kalau kita bandingkan sama-sama bahasa Inggris, nah, saya mau bilang kepada khalayak yang mendengar bahwa bahasa Prancis itu lebih susah dari bahasa Inggris. Saya bisa bilang begitu karena saya bisa dua-dua begitu ya. Tapi bagaimana bisa yang agak lebih mudah yaitu bahasa Inggris itu puluhan tahun baru saya paham sedikit begitu, masih belum confidence juga. Tapi bahasa Prancis dalam waktu 3 bulan itu bisa. Itu problemnya adalah metodologi. Jadi closing saja, ajarilah anak-anak untuk berbahasa gitu ya, bukan mengajari mereka untuk memahami ilmu bahasa. Jadi kalau kita mengajari berbahasa, berarti nanti pada akhir pelajaran kita akan membuat anak-anak bisa bahasa yang bersangkutan. Tapi kalau kita mengajari mereka ilmu bahasa, maka akan lahir ahli bahasa. Dan membuat orang menjadi ahli bahasa itu tidak mudah untuk semua ahli. Karena itu maka ahli itu tidak banyak, hanya sedikit. Nah, guru-guru kita itu cenderung mengajarnya membuat anak-anak kita menjadi ahli bahasa Inggris, ahli bahasa Prancis, ahli bahasa apa semuanya, dengan mengutamakan grammar itu. Mudah-mudahan nanti menjadi bahan kajian kita dan tindak lanjut lebih bagus. Saya ingin memberikan masukan untuk kadis, pendidikan dan sebagainya kalau ini kemudian masih untuk diajarkan ya.
0: Di sekolah,
1: kemudian okay. Menjadi contoh yang baik generasi ke depan.
0: Baik.
1: Oke, Mas Joko.
0: Baik.
1: Yang kalem, yang menguasai banyak dialek dan sang
0: Ya. Baik. Terima kasih Pak Nur Sangaji sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Merci, merci, bonjour, bonjour Pak. Terima kasih dan selamat pagi Pak Dr. Nur Sangaji. Baik, di 0811-456-03908 dan 455-442 untuk pagi ini. Ketika ada yang menyebutkan bahwa mungkinkah seperti itu penerapan secara luas di seluruh Indonesia dan akan menghadapi beberapa tantangan. Jadi kalau berbicara tentang bahasa Prancis ini adalah salah satu bahasa internasional yang kemudian digunakan sekali lagi di banyak negara dan organisasi internasional. Ada beberapa kendala, mungkin yang akan diragukan adalah terkait dengan ketersediaan guru bahasa Prancis yang masih jauh lebih sedikit dibandingkan guru bahasa Inggris. Begitu ya Pak Dokter ya. Jadi pemerintah juga perlu menyiapkan kurikulum, misalnya terkait dengan buku ajar, pelatihan guru dalam skala besar misalnya, atau mungkin ada beban mata pelajaran siswa yang harus cukup padat menjadi bahan pertimbangan. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi. Baik, selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Muklis. Sehat selalu pagi ini, Bapak. Baik.
2: Ya, alhamdulillah, Bung Joko.
0: Amin, amin. Baik, komentar pagi ini, Pak Muklis.
2: Ya, bahasa Prancis ya, mungkin materi ajar untuk berikutnya yang direncanakan. Kalau saya melihat begini, Mbak, Pak Joko, ini kalau bahasa itu kita belajar bahasa tentunya punya tujuan, Pak Joko. Kalau kita memang, saya datang memang bersekolah di Prancis atau ingin berkomunikasi dengan bahasa Prancis, saya harus bisa belajar matang bahasa Prancis. Itu juga bahasa Inggris. Tapi kan begini, kita kan melihat kondisi masyarakat kita yang banyak ya, kita populasi penduduknya banyak, lapangan kerja terbatas. Sasaran kita kalau ke sana itu, kalau kita cari bahasa yang bisa memudahkan kita untuk dapat cuan, dapat uang. Ya, yang banyak itu sekarang kalau kita saingi Cina bahasa Mandarin, penduduk Cina banyak. Bahasa yang banyak yang kita butuh itu negara-negara yang punya lapangan kerja yang membutuhkan kita dan punya gaji besar. Contohnya Arab. Tentunya pertanyaan buat anak kita yang akan belajar, mana dia butuh? Dia ke Perancis dengan tidak dapat apa-apa karena sumber dayanya rendah, dengan ke Arab. Arab kan butuh tenaga kerja dan cuannya banyak. Nah, ini persoalan buat kita. Sehingga kalau bahasa itu menurut saya itu adalah penelusuran bakat dan minat buat seseorang kan belajar. Kalau dia bahasa wajib, mungkin di tingkat SMA ada barangkali kurikulumnya masuk. Tetapi kalau dia itu adalah menurut minat dan bakat, tentunya sama dengan mulok, muatan lokal. Ya, untuk keterampilan. Nah, kalau itu wajib, saya kira, berat juga melulus bahasa Perancis ini, kata Prof. Ya, Prof. Sangaji, berat sekali itu. Bahasa Inggris saja sudah sekian puluh tahun kita belajar, masih belum bisa juga. Nah, ini persoalan buat kita. Saya kira itu juga boleh-boleh saja, bagus. Saya kira itu wacana, paling tidak menjadikan kita sebagai diplomat atau belajar sekolah di Perancis. Nah, itu saya kira dengan berkomunikasi untuk bisa menyampaikan bagaimana cara dialek dan tata bahasa, tata penamaan grammarnya dan lain sebagainya bahasa Perancis. Nah, saya kira kalau saya mendingan bahasa Arab daripada bahasa Perancis. Di Arab kita bisa dapat kerjaan menggaji. Kita ketahui bahwa negara-negara besar itu tidak memberi pekerjaan dan cuan yang banyak buat kita, negara-negara yang banyak kita dapatkan itu adalah negara Arab. Kalau ke Cina kita boleh, tetapi jadi TKW atau TKI. Betul deh, TKI di Arab tetapi cuannya banyak. Saya kira itu. Saya hanya bayangkan gini, Bung Joko. Kalau kita belajar bahasa Cina, itu gaji orang Cina itu di sana. Kita ini adalah seperempatnya dapat gaji orang Cina. Kalau kita dibayar di sana mungkin sekitar 4.000 yuan. Mereka itu lima. Saya kira mudah-mudahan penerapan bahasa Prancis itu menjadikan muatan lokal dengan penelusuran bakat dan minat buat yang pesertanya. Saya kira
0: Iya, Pak Muklis. Iya, Bapak. Baik. Terputus. Terima kasih Pak Muklis sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Kami masih undang Anda untuk bersama di 0811-456-03908. Kita berbicara terkait dengan apa yang menjadi penerapan mata pelajaran bahasa Prancis. Ini masih wacana ya, akan dilaksanakan. Kami masih undang dan sekali lagi di 0811-456-03908 pagi ini. Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi.
3: Pagi, RRI Palu.
0: Pagi, Parnol. Sehat selalu pagi ini, Parnol.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Baik, baik. Ya. Bonjour, bahasa Prancisnya itu. Selamat pagi. Ya, silakan Pak.
3: Saya rasa nyeri juga dengar ya bahasa Prancis ini. Karena begini, di Palu ini sebenarnya Sulawesi Tengah ini belum ada penyediaan fakultas ABA. Akademi Bahasa Asing. Kalau di Manado itu, Sulawesi Utara itu sudah ada ABA. Akademi Bahasa itu sudah lama, dari tahun 80-an. Itu tiga bahasa. Jadi tiga bahasa itu pun kesulitan mahasiswa, kebanyakan banyak mahasiswa itu kalau di Manado itu kebanyakan banyak yang perempuan di sana, tapi memang sangat luar biasa. Lebih saya dominan bahasa Jerman daripada bahasa Perancis. Karena bahasa Perancis ini kayaknya sulit untuk, masih memang wacana, saya tahu masih wacana. Tapi kan wacananya ini saya dengar di berita tadi di Ampana kan, di sekolah-sekolah itu. Ya mungkin kurikulumnya bagus masuk, tapi bukan main. Banyaknya kurikulum yang diadakan oleh sekolah-sekolah ini, iya kan? Termasuk berapa bahasa, sedangkan bahasa Inggris saja kadang-kala kesulitan. Nah makanya coba diadakanlah salah satu akademi yang menjurus ke apa? Akademi bahasa asing. Itu saya rasa bisa dominan ke situ lari-larinya, karena terfokus di situ bahasa-bahasa asing saja kan, tidak ada bahasa lain kan. Bahasa Indonesia ya ada kan, fakultas macam Pak Nus itu kan undat dari itu kan ada DP jurusan di situ kan. Tapi kalau saya tidak yakin kalau bahasa Prancis itu masuk di sini, 10 tahun belum tentu jadi itu. Betul ini Bu Joko, 10 tahun ini
4: susah gitu ya.
3: Iya, bahasa Inggris saja kita kesulitan memang, padahal kalau mau dibandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, paling gampang itu bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Nah, biasa kita dapat di SMA itu atau di mata kuliah itu penyusunan proposal saja dari bahasa Indonesia, betapa sulitnya itu, kedudukan-kedudukan titik dan komanya itu. Nah, bagaimana bahasa Prancis? Malah sih kita belum tahu subjek dan objeknya kan? Jadi saya rasa belum bisa, saya rasa pelan-pelan lah kalau boleh penerapannya satu sekolah saja, satu alma mater saja itu mungkin bisa sebagai contoh. Tapi keseluruhannya agak kesulitan. Kalau guru saya kurang tahu, sedangkan bahasa Kaili saja agak sulit. Okay. Apalagi bahasa Perancis.
4: Okay.
3: Iya kan, bahasa Inggris saja itu guru belum tentu ada. Hitung dengan jari saja itu Pak Joko. Iya. Jadi saya berpikir coba diterapkanlah salah satu akademi yang khusus untuk bahasa asing. Begitu saja Bung Joko, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu Bapak sudah hadir bersama RRI Palu untuk pagi ini. Jadi kemudian banyak pihak yang berpendapat bahwa penguatan bahasa Inggris atau bahasa asing lain yang lebih banyak digunakan dalam perdagangan dan juga teknologi yang harus diprioritaskan. Dah beberapa alasan lain itu adalah tentang Indonesia dan Prancis itu punya kerjasama itu. Ada kerjasama di bidang pendidikan, budaya dan ekonomi yang kemudian bisa mendorong jadinya untuk pengembangan pelajaran bahasa Prancis. Nah, saat ini sejumlah sekolah menengah dan universitas di Indonesia menawarkan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran atau program studi. Nah, tentunya pendengar, terkait dengan era globalisasi saat ini yang penguasaan bahasa asing menjadi salah satu keterampilan penting. Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi. Selamat pagi. RRI Palu, selamat pagi. Selamat pagi, RRI. Ya, mendengarkan kami, Bapak, Ibu. Selamat pagi. Baik. Di 0811-456-0398 pagi ini untuk program komentar dan opini Anda. Nah, di hari Rabu 10 Juni 2026 dengan topik penerapan mata pelajaran bahasa Prancis. Selamat pagi, RRI.
5: Pagi, RRI.
4: Pagi, Pak Panwar di Panglima Polim. Sehat selalu pagi ini, Pak Panwar. Baik, komentarnya pagi ini, Pak.
5: Ya begini, saya setuju dengan Pak Nur Sangaji tadi mengatakan saya mendukung sekali itu namanya bahasa Prancis masuk ke sekolah. Karena begini Bung Joko, tahun 2000 itu banyak pekerja-pekerja asing di Asia itu bekerja di Prancis.
4: Okay.
5: Mereka itu di sana jadi sopir-sopir Toronto, mobil-mobil trek Toronto di sana itu. Jadi sebelum mereka itu berangkat menurut informasi, mereka ke Makassar dulu kursus dulu 3 bulan baru mereka diperangkatkan ke Perancis. Itu jalur resmi. Ada 3 orang yang dari Sulawesi Tengah, yaitu dari Pantai Barat. Dia di sana sebagai di Perancis itu sebagai sopir mobil Toronto. Sungguh jauh, luar biasa dia punya perjalanannya itu. karena dia bilang di sana itu yang melakukan sopir-sopir itu bukan penduduk Prancis, karena orang Prancis itu mereka itu masih keturunan raja itu Napoleon. Jadi mereka itu tidak mau jadi sopir mereka itu. Jadi itu orang bilang, jadi di sana itu kebanyakan yang sopir-sopir mobil-mobil trek atau Toronto-Toronto itu dari Asia. Nah, ini ada dari Sosteng ada 3 orang tuh Joko. Itu dari Pantai Barat. Saya pernah wawancara dengan itu hari datang di tempat kerja saya. Dia bilang ini tak punya foto-foto di Perancis lah. Dia bilang saya bekerja di Perancis sebagai sopir mobil Toronto. Tiga orang itu. Ini perlu itu bahasa Perancis. Jangan cuma bahasa Inggris, Perancis maupun Mandarin, bahasa Australia. Di Australia itu banyak orang Indonesia di sana yang sedang kuliah.
4: Iya.
5: Terutama dari Sulawesi Tengah. Oke, Bung Joko.
4: Baik.
5: Informasi sedikit yang pengalaman saya.
4: Baik.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar sudah bergabung bersama RRI Palu untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Salah satu alasan yang kemudian wacana penerapan bahasa Perancis di sekolah kemudian menuai perdebatan adalah ada yang menyebutnya sulit katanya. Dibandingkan dengan beberapa bahasa asing lainnya, karena bahasa Perancis punya aturan pelafalan, kemudian tata bahasa yang lebih kompleks lagi bagi pelajar Indonesia. Jadi diperlukan persiapan yang matang supaya benar-benar pembelajaran itu berjalan efektif dan tidak menambah beban siswa. Selamat pagi, RRI Palu.
6: Halo.
4: Selamat pagi, Pak. Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu pagi ini, Bapak.
6: Alhamdulillah.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, komentar apa gini, Pak?
6: Waras, ya. Joko.
4: Ya.
6: Sehat dan waras.
4: Amin, amin. Harus beriringan, Pak.
6: Kira-kira
4: gitu ya.
6: Iya. Saya kira begini, bahasa apapun itu sah-sah saja. Tetapi mungkin kalau ini nanti diterapkan, saya berharap tidak memaksakan nilai pendidikan bahasa Prancis itu menjadi kelulusan. Berapapun angkanya kelulusannya itu mau 2 mau 3 penting dia sudah bisa bagi. Karena kenapa? Bahasa internasional di dunia ini sudah bahasa Inggris. Dimanapun dia berada kalau dia pintar bahasa Inggris, ya dia akan laku. Kedua, saya bukan tendensius atau apa dengan agama. Kalau bahasa Arab sudah jelas, di semua pesantren itu sudah diajarkan bahasa Arab ya. Berbahasa Arab. Jadi kalau kita mau berdasarkan tenaga kerja di Asia ini kan banyak, di Cina kita belajar disuruh minta belajar pandai berbahasa Mandarin. Ya itu sah-sah saja. Apakah bahasa Mandarin ini dimasukkan juga di kurikulum? Seperti itu, jangan nanti menimbulkan kekecewaan. Oh, kenapa bahasa ini? Kenapa? Ada apa mau dipaksakan? Apakah karena presiden pernah katakan itu harus pintar bahasa Perancis? Sehingga mau didorong masyarakat ini seperti itu. Dan sampai nanti menjadi penilaian kalau tidak capai angka bahasa Perancisnya tidak lulus. Misal ya. Jangan sampai ini kan tambah apa ya? Makanya saya bilang, saya ini mungkin saya tidak waras ya. Karena kebutuhan saya, tapi saya beranggapan seperti itu. Silakan mau ke Perancis, kursus bahasa Perancis Anda. Kan ada tempat-tempat kursus itu. Tapi kalau diterapkan ke kurikulum pendidikan, harus pintar berbahasa Perancis. Dia pintar ke bahasa Perancis, kalau tidak ada lowongan kerja, dia mau apa? Seperti, bisa, biasalah. Seperti apa Mandarin kan juga begitu, banyak permintaan tenaga kerja ke daerah, ke negara itu kita dianjurkan berbahasa Mandarin. Kalau Prancis juga begitu, tapi bukan ya tanda petik akan dipaksakan menjadi kurikulum di Republik ini. Gurunya di mana nanti? Menteri itu yang akan ke luar negeri, menteri itu bisakah dia bahasa Perancis semua? Itu dulu godok. Jadi saya bukan masalah setuju tidak setuju. Nyatalah ini barang berjalan dengan baik. Tapi saya minta jangan menjadi penilaian kelulusan dari penerapan bahasa itu. Kalau di pesantren jelas ya, angka kelulusannya dia pasti bisa bahasa Arab. Jadi saya kira itu pesantren-pesantren yang dikirim ke melanjutkan pendidikannya kemana dia harus pintar bahasa Arab. Kalau pendidikannya ke bahasa ke Perancis, ya dia harus pintar bahasa Perancis. Bukan memaksakan satu kurikulum. Kurikulum saja yang ada sekarang ini amburadul menurut saya. Ya pernah lain menteri lain lagi kurikulumnya, lain menteri lain lagi kurikulumnya. Akhirnya terkulum-kulum ini barang. Nah ada yang jelas kita ini, makanya saya minta Bung Rocky Gerung kewarasan ini ditingkatkan.
4: Okay.
6: Biar dia tidak cerdas, yang penting dia waras.
4: Okay. Okay.
6: Temannya orang cerdas ini tidak waras. Bukan dia punya dia ambek, bukan dia punya dia rampok. Terima kasih.
4: Oke, okay, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mir DM sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di komentar dan opini Anda. Jadi Pak Mir tadi menyoroti terkait dengan bahasa Prancis ini sebaiknya tidak dijadikan standar kelulusan sekolah. Jadi kalau bahasa Prancis diperkenalkan di sekolah, maka mata pelajaran ini sebaiknya bersifat pilihan, begitu Pak Amir ya, bersifat pilihan dan tidak dijadikan standar kelulusan, karena kelulusan siswa itu seharusnya ditentukan oleh kompetensi dasar yang relevan, begitu Pak ya, supaya dapat diakses secara merata oleh seluruh peserta didik gitu. Baik, terima kasih Pak Amir. Di 0811-4560-3908 pagi ini kita berbicara terkait dengan rencana apa namanya, penerapan mata pelajaran bahasa Prancis, di mana tentunya wacana penerapan bahasa Prancis sekolah digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan bilateral. Dan kebijakan ini menuai beragam tanggapan, mulai dari peluang peningkatan daya saing global sampai dengan tantangan kesiapan sistem pendidikan nasional. Nah, di tengah persaingan global yang semakin ketat, kemampuan berbahasa asing tidak lagi sekedar menjadi nilai tambah, tapi menjadi salah satu kompetensi yang dibutuhkan. Nah, selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bung Joko.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugi, sehat selalu pagi ini, Pak.
7: Alhamdulillah sehat-sehat. Komium gimana?
4: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak. Baik, komentar sehat pagi ini Pak terkait dengan bahasa Prancis.
7: Ayah, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Amir tadi itu. Jadi memang kalau kita mau ikuti Bung Joko, bisa-bisa semua bahasa di dunia ini kita jadikan kurikulum kalau diikuti. Iya kan? Tapi saya, apa yang disampaikan Pak Amir tadi benar. Ya cukup saja, kan kemarin kan bahasa Inggris kan sudah jadi bahasa dunia, sudah ikut itulah ya. Oke, jadi jadikan kurikulum kan. Kalaupun bahasa-bahasa yang lain itu, kalaupun kita mau menambah wawasan kita, mau menambah pengetahuan kita, silakan kita belajar sendiri, tidak masalah kan. Macam komiu, saya akui komiu ini begini-begini, komiu ada berapa bahasa komiu kuasa
4: belajar itu? Belajar.
7: Iya, tapi iya kan? Bukan apa. Artinya satu nilai plus buat komiu, begitu kan? Komiu ketemu dengan orang Jawa, jadi ketemu dengan orang Poso, jadi ketemu. Saya berarti kenal mantap bos ini. Ada berapa bahasa yang dia kuasai?
4: Alhamdulillah.
7: Mau bilang Kaili, sudah lah. Tidak usah dibilang Kaili. Cuma saya tahu kalau bahasa Bugis komiu tahu tidak ini.
4: Insya Allah tidak. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Bisa juga lah.
7: Iya. Oke. Jadi benar apa dikatakan Pak Amir tadi. Kalau di pesantren memang itu bahasa Arab sudah jadi satu kewajiban pesantren ya. Nah, mungkin sekolah umum ya bahasa Inggris yang jadi satu kewajiban. Sudah, kalau bahasa-bahasa lain nanti tinggal mengikuti saya kan. Masing-masing dari kita ya, memperdalam, memperluas wawasan kita. Memang kalau lebih banyak yang kita kuasai lebih bagus.
4: Betul.
7: Ya, lebih bagus. Iya, jadi kita lebih luas. Lebih luas wawasan kita, lebih luas pengetahuan kita lebih mudah, begitu. Akses kita lebih mudah, begitu, Bung Joko ya. Nah, tergantung nanti dari masing-masing individu saja kan, mau kemana dia. Karena walaupun kita kuasai berapa bahasa, kalau lapangan kerja begitu susah juga seperti sekarang ini, diapakan juga. Iya kan? Nah, justru kalau saya perhatikan, yang pemerintah lebih perhatikan itu harusnya buka bagaimana kesempatan kerja. Yang ada sekarang itu, Pak. Iya, itu sekarang. Apalagi ekonomi sekarang ini makin apa ya? Makin berat, Bung Joko. Iya, begitu. Karena nanti kalau ekonomi makin berat, makin susah, itu kaitannya merembet di titik domino nantinya itu. Itu artinya ke masalah sosial nantinya itu. Ya, kriminalitas akan meningkat apa semua begitu. Jadi saya rasa itu yang lebih bagusnya pemerintah perhatikan. Itu yang diperhatikan bagaimana mesejahterakan rakyat dulu lah. Kemudian masalah-masalah negara yang lain begitu banyak yang harus diselesaikan. Masalah keamanan, masalah korupsi, masalah apa, masih banyak masalah-masalah negara yang harus kita selesaikan. Itu dulu menjadi perhatian gitu, kalau menurut saya sih. Nggak tahu kalau yang lain. Sementara ini dulu untuk
4: terima kasih. Makasih banyak, Bung. Sama-sama. Sehat selalu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sugi. Versi Pak Sugi tadi, semakin banyak bahasa yang dikuasai, gitu Pak Sugi ya. Semakin banyak bahasa yang dikuasai seseorang, ya itu semakin luas lah kesempatan yang akan kita raih. Karena kemampuan berbahasa asing itu paling tidak bisa memudahkan komunikasi lintas budaya, membuka akses kita terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai negara. Kemudian yang pasti banyak teman, Pak ya, banyak kawan lah kita. Selamat pagi, RRI Palu. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Bung Jun.
4: Ya, selamat pagi, sehat selalu, Pak Sofan.
8: Alhamdulillah sehat.
4: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, komentarnya pagi nih, Pak.
8: Ya, menarik terkait dengan bahasa Perancis yang akan dijadikan bahasa di sekolah ya. Sebenarnya sih, semakin banyak bahasa dikuasai, bahasa luar negeri ya, lebih bagus ya. Karena itu bagian daripada alat komunikasi kita ya, untuk berbicara kepada siapapun ya, khususnya orang-orang dari luar negeri dan orang-orang Perancis ya. Nah, kita lihat juga secara global ini ya, baik hubungan internasional ya, antar pemerintah daerah itu harus menguasai bahasa ya. Cuman yang jadi persoalan di sini, jangan juga begini, Bung Joko ya, ketika kita misalnya menjalin hubungan diplomatik ya, hubungan kerjasama antar sebuah negara ya, spontanitas langsung apa saja menjadi aturan itu sudah dijadikan sebagai sesuatu yang baku di negara kita. Saat ini kan Presiden Prabowo lagi menjalin kerjasama diplomatik ya, hubungan ekonomi bilateral ya, kedua negara ya, antara Indonesia dan Perancis. Itu yang lagi digalakkan Prabowo. Tapi bukan berarti ya kita harus dituntut untuk bisa
4: mengikuti juga
8: bahasa gitu. Perancis ya. Karena kita ini bukan menteri ya, kita bukan seorang diplomat ya. Kita bukan seorang orang-orang yang itu ya, orang-orang pemerintah pusat yang berhubungan dengan itu ya, meskipun dituntut harus menguasai. Tapi lebih parah, Bung Joko ya, ini sudah dijadikan sebagai bahasa yang akan diikuti oleh semua siswa-siswa yang ada di sekolah, baik di tingkat SMP, SMA. Ini sesuatu yang sifatnya spontan, itu tidak baik, Bung Joko, menurut saya. Ini harus direncanakan dengan baik, dibuatkan kurikulum dengan baik, diseminarkan dengan baik. Seperti itu, bukan sesuatu yang tiba-tiba langsung ikuti harus ini negara kita seperti ini yang terjadi. Program MBK terjadi secara spontanitas, programnya secara ini sesuatu yang akhirnya tidak bagus hasilnya, Bu Joko ya. Baik sesuatu itu direncanakan, dibahas ya, melibatkan masyarakat, anggota DPR dan lain sebagainya, bagus sekali. Bukan berarti hal-hal yang sifatnya spontan itu juga tidak baik, tapi lebih bagus itu direncanakan dengan matang ya. Negara kita ini bukan negara yang sifatnya tiba-tiba masa, tidak seperti itu. Ini kan yang terjadi kemarin ketika terjadi hubungan bilateral negara. Nah ini tuh ya, siswa harus melakukan, sebenarnya tidak masalah karena ini kan komunikasi yang ada bahasa. Seperti itu, Bung Joko ya. Yang kita tidak setuju seperti itu, sesuatu yang sifatnya spontan ya, tanpa ada.
4: Ya, Pak Sofan. Halo, Pak Sofan.
8: Perencanaan yang matang, ini harus butuh kurikulum yang bagus ya.
4: Betul.
8: Ketika ini diterapkan. Halo.
4: Iya.
8: Ketika ini terapkan di sekolah, kita harus butuh namanya perangkat pembelajaran yang bagus ya, kurikulum yang bagus ya. Baru ini bisa diterapkan kepada siswa. Yang terakhir, Bung Joko ya, kalaupun dijadikan sebagai sesuatu yang kalau bisa saja pilihan lah, karena ada bahasa Inggris Bahasa Inggris ini kan bahasa dunia yang bisa digunakan di negara manapun. Bukan mesti harus kita kuasai bahasa Perancis, kan ada bahasa Inggris. Nah itu bahasa Inggris dari dulu sudah diterapkan kurikulumnya di sekolah. Makasih Bung.
4: Baik. Terima kasih Pak Sofan sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Pak Sofan lebih menyoroti terkait dengan ketika wacana penerapan bahasa Perancis ini akan dilakukan sebagai mata pelajaran di Indonesia. Versi Pak Sofan tadi sebaiknya diseminarkan Pak ya. Sebaiknya diseminarkan, dikaji terlebih dahulu sebelum ada diterapkan. Karena seminar dan diskusi ini kemudian harus melibatkan pemerintah. Ada teman-teman akademisi di sana, ada guru, ada orang tua. Kemudian ya masyarakatlah diperlukan untuk bisa menampung berbagai pandangan, masukan. Dengan begitu kebijakan ini bisa dia dapat diambil atau dipertimbangkan manfaatnya, bagaimana kesiapan seperti sampaikan Pak Sofan tadi, kesiapan tenaga pendidik, kemudian dampaknya terhadap anak-anak kita peserta didik seperti apa. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rahmat sehat pagi ini, Pak.
9: Sehat pagi ini, Pak.
4: Alhamdulillah. Amin, ya rabbal alamin. Baik. Komentarnya pagi ini, Pak.
9: Ya, saya juga sudah mendengar komentar teman-teman yang sudah terlebih dahulu. Ya, jadi pada prinsipnya ini, Pak. Kebetulan saya ini guru.
4: Ya.
9: Di sekolah di SMA. Ya. Jadi pada prinsipnya ini apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu sebenarnya baik-baik saja menurut saya. Cuma persoalannya, jadi tidak semudah yang Bapak Presiden inginkan. Nah, untuk menjadikan bahasa Perancis menjadi bahas apa pelajaran di sekolah, apa ikut tingkat SMA atau SMP, ya, membutuhkan perencanaan yang matang. Ya, tadi Pak Sofan tadi sudah katakan kurikulumnya harus dirancang yang bagus, terutama Pak Guru. Siapa yang mau mengajar guru bahasa Perancis? Belum ada, mungkin di Indonesia belum ada fakultas keguruan ilmu pendidikan yang jurusan bahasa apa?
4: Perancis.
9: Ya. Jadi kalau itu di ini mungkin ya 5 tahun ke depan mungkin baru bisa. Kalau dalam waktu dekat ini saya tidak yakin itu. Nah, tidak mungkin guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris mengajar bahasa Perancis itu tidak mungkin. Itu satu hal yang mustahil, Pak. Sementara kita ini di SMA, saya kebetulan guru SMA, ini kan masih banyak kurang guru. Jumlah guru yang pensiun itu, Pak, tiap tahun lebih banyak dibanding dengan yang akan menjadi guru. Jadi ini problematika kita di sekolah. Jangan kan bahasa Prancis, bahasa Inggris saja, Pak.
4: Masih kurang.
9: Kita ini. Dari SMP, SMA, sampai perguruan tinggi kita belajar bahasa Inggris. Tidak bisa juga pasti bahasa Inggris.
4: Bahasa Inggris.
9: Padahal ini kan sudah puluhan tahun diajarkan sekolah. Ya. Kenapa? Ya, mungkin ada persoalan di tingkat sekolah itu. Kenapa sampai kita ini tidak bisa paham bahasa Inggris kecuali yes no saja. Ya. Okay. Nah, mau bahasa Perancis lagi. Jadi bahasa Perancis, okelah. Kita ini di sekolah ini siap, tapi siapa yang gurunya? Nah, kali kan berapa jumlah sekolah di SMA misalnya ada puluhan ribu mungkin sekolah SMA kan? Angkat gurunya, guru bahasa Perancisnya. Itu yang satu wacana yang mungkin ini hanya dilemparkan begitu saja. Ya, menunggu tanggal masyarakat bagaimana? Saya kira Pak dalam waktu 1-2 tahun ke depan itu tidak. Saya tidak yakin kalau bisa. Kenapa? Karena gurunya dulu siapkan.
4: Okay.
9: Gurunya dulu siapkan. Ya, baru kurikulumnya. Kalau tidak ada gurunya, siapa yang mengajar? Mustahil. Jadi tidak usah cari bukan ini. Saya yakin Pak Presiden mungkin cuma menahannya apa? Mungkin dapat bisikan dari Presiden Macron. Ya. Di ini kan. Tapi mustahil itu, Pak. Mustahil bisa diajarkan. Saya yakin mustahil. Bisa dia bahasa Perancis ini kalau gurunya tidak ada.
4: Okay.
9: Siapkan dulu gurunya, guru bahasa Perancisnya. Nah, itu pun yang apa namanya? Yang ada sertifikat pendidik. Nah, ini lebih susah lagi.
4: Okay.
9: Nah, sementara kita di sekolah ini masih banyak kurang. Kenapa? Karena angka pensiun lebih banyak daripada guru yang di apa?
4: Yang diterima gitu jadi.
9: Okay. Tenaga pengajar di sekolah.
4: Okay.
9: Ya, saya kira itu saja.
4: Baik.
9: Saya, Pak. Saya
4: terima kasih, Pak Rahmat.
9: Maksud Pak Presiden mungkin bagus. Cuman harus siapkan dulu perangkat-perangkatnya.
4: Okay.
9: Ya, saya kira demikian, Pak.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Jadi penerapan mata pelajaran bahasa Perancis perlu kesiapan tenaga pendidik yang memadai, begitu Pak Rahmat Gono ya. Jadi pemerintah perlu juga untuk memastikan ketersediaan guru yang kompeten dan profesional sebelum kebijakan ini diterapkan lah, sebelum kebijakan ini diterapkan secara luas. Jadi tidak ada jumlah guru, atau mungkin tanpa jumlah guru yang cukup berkualitas, banyak yang pesimis lah proses pembelajaran ini berisiko, sangat berisiko tidak berjalan efektif. Kemudian ada kesenjangan yang timbul antar wilayah. Jadi pelatihan ini, sertifikasi dan pemerataan tenaga pengajar harus menjadi perhatian utama. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi.
10: Assalamualaikum, Mas Joko.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuaka, Nasya. Tuaka?
10: Iya.
4: Alhamdulillah rabbil alamin. Iya.
10: Ini sebelum diterapkan seharusnya ada kajian kajian akademis dulu.
4: Oke. Okay.
10: Ini tentang bahasa ini. Yang pertama kita ini kan bahasa dunia kita dari dulu kan. Kemudian bahasa kedua kita bahasa Arab itu. Tapi seberapa jauh manfaatnya yang diterima oleh para murid kita, pendidik kita? Coba presentasi itu dulu. Bermanfaatkah di Indonesia untuk bahasa itu? Sehingga dalam penerapannya lagi ini saja, lebih pintar burung beo sekarang disebut bahasa Arab daripada ini. Sehingga manfaat itu, manfaatnya itu dulu, presentasi itu. Mungkin di daerah-daerah lain kita, atau sekolah-sekolah lain mungkin ada yang lebih pintar untuk itu. Tetapi secara umum kajian akademis dulu, apakah bermanfaat itu? Apakah berapa persen sudah diserap oleh anak didik kita, pemanya dari sekolah itu? Sehingga penerapan bahasa-bahasa lain itu ya, seperti dibilang ada tadi Pak Sofan dengan Pak siapa tadi yang di Biro Maru,
4: Pak Amir.
10: Itu sangat cocok sekali tuh. Sebelum diterapkan dulu harus ada rapat besar dulu. Sedangkan bahasa dunia saja sudah setengah mati anak-anak serap sekarang ini. Presentasenya untuk diserap anak-anak murid sekarang kan sudah setengah mati itu bahasa Inggris. Nah, kemudian bahasa itu bisa diterapkan, tidak mengenyampingkan daripada bahasa daerah. Ini karena bahasa daerah ini budaya kita, ini tidak bisa terlepas. Tapi karena adanya bahasa asing itu, bahasa Perancis apa semua itu, tetapi bahasa daerah kita terbelakang. Karena kita sekarang ini malu sudah pakai bahasa daerah. Nah, ini sebenarnya yang diterapkan ini, sehingga kajian daripada akademis itu harus diterapkan, harus betul-betul itu, seberapa fungsi itu bahasa dunia ini dulu, bahasa Inggris dengan bahasa Arab ini, bahasa kita kedua ini. Sehingga dalam menetapkan kurikulum itu tidak gegabah. Jangan nanti yang setuju itu ya orangnya Prabowo.
4: Okay.
10: Tidak boleh begitu kan. Jangan nanti cari muka.
4: Okay.
10: Seperti yang di Ampana tadi saya dengar, ini akan saya setuju. Tapi menurut pengajar, tapi menurut anak-anak didik kita, apakah bisa?
4: Okay.
10: Begitu. Jadi kita jangan hanya berpikir bahwa guru kita, ada juga yang tadi gurunya itu bisa. Maksud saya ini sebenarnya para menteri itu dulu bahasa Perancis.
4: Okay.
10: Itu dulu.
4: Baik.
10: Karena bahasa Perancis itu tidak terlalu difungsikan selain bahasa Inggris, itu bahasa dunia. Jadi Mas Joko, betul tadi dibilang Pak Sofan dan yang di Biro Mahar itu siapa itu? Dibicarakan dulu. Jangan kita menanggapi ini karena kita orangnya Prabowo menanggapi. Oh, setuju. Tetapi okay, manfaat untuk anak didik kita itu yang lebih penting, tidak mengenyampingkan itu bahasa daerah. Begitu menurut saya, Mas.
4: Baik, Jepang. Baik.
10: Jangan nanti tak salah seperti kemarin. Ada penyanyi baru itu dibilang. Ya, assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Om Iswan di Kawatuna. Jadi dari Om Iswan, sebelum bahasa Perancis diterapkan sebagai mata pelajaran sekolah, harus ada kajian ya, begitu Om ya. Harus ada kajian akademis yang komprehensif. Yang menarik yang terakhir Anda sampaikan tadi ini Om Iswan, terkait dengan ya boleh memperkenalkan bahasa asing seperti bahasa Perancis, tapi kita jangan lupa loh, pelestarian bahasa daerah juga perlu menjadi perhatian utama. Karena sekali lagi bahasa daerah itu adalah bagian dari identitas kita, budaya bangsa yang mencerminkan kekayaan, keberagaman Indonesia. Kalau tidak dilestarikan, kemudian berisiko mengalami kepunahan. Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi.
11: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak Budi, sehat selalu pagi nih Pak.
11: Ya, sehat kembali.
4: Amin amin amin. Baik, komentarnya pagi nih Pak.
11: Sebenarnya tidak perlu banyak kajian itu Pak Joko.
4: Seharusnya apa? Justru pengajian yang banyak gitu.
11: Kan kita kan dana efisiensi kan banyak ada di dan antaranya kan. Nah, kalau guru kita kurang berpotensi, kekurangan ilmu, ambil saja guru dari Prancis, Pak Joko. Iya, dari Prancis saja nih kita ambil.
4: Impor gitu
11: kita
4: maksudnya.
11: Kita bayar itu. Iya kan? Nah, tidak perlu rapat-rapat yang bikin susah rakyat lagi, pusing otaknya lagi mikirkan itu. Yang penting Macron dan Pak Prabowo senang. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih Pak Budi sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini, Pak. Oke deh, nanti coba kita usulkan Pak untuk mendatangkan, mengimpor guru-guru Pak langsung dari sana Pak Budi. Oke, tadi kalau kita berbicara terkait dengan apa menjadi persoalan tentang bahasa daerah. Bahasa daerah kan sekali lagi adalah bagian dari identitas budaya bangsa yang ada cerminan kekayaan dan beragamlah kita kan. Banyak suku kita di Indonesia. Nah, kalau tidak dilestarikan, bahasa daerah punya, sekali lagi kita beberapa kali kami mengundang teman-teman dari Balai Bahasa, kita berada di ambang kepunahan beberapa bahasa daerah kita. Dan ya seiring sepakat dengan teman-teman tadi pendengar RRI, kurang penutur kita. Seiring berkurangnya penutur-penutur muda, adik-adik kita, anak-anak kita. Jadi untuk itu pendidikan harus bisa semacam apa ya namanya, mampulah menyeimbangkan antara penguasaan bahasa asing kemudian pelestarian bahasa daerah, supaya siswa itu tidak hanya apa kompeten saja secara global gitu ya, benar ya, tidak hanya kompeten secara global tapi juga punya akar budaya yang kuat lah. Jangan sampai kita paham tentang semua bahasa-bahasa asing tapi bahasa daerah kita tinggalkan. Sementara itu adalah bagian dari keberagaman kita di Indonesia tentunya. Selamat pagi, RRI Palu.
12: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandi, sehat selalu pagi ini, Pandi. Amin, amin.
12: Saya kalau bambel, kalau tidak masuk, banyak orang tidak usah sabar saja. Saya berharap begini. Saya lihat penduduk Cina itu hampir 1,6, India 1,2, Indonesia 280, Prancis itu hanya sekitar 60. Ya orang suruh belajar Indonesia, bukan kita yang belajar bahasa Prancis, tabale. Iya, Arab itu ya banyak gunakan begitu. Kalau Inggris ya banyak gunakan. Masih itu negara pusat kemurahan. Jadi masalahnya itu bukan itunya. Kita ada hubungan apa dengan mereka? Gitu kan, kalau ada hubungan pekerjaan yang berat, yang erat, yang kuat, ya kan paling banyak Jepang dengan Cina. Kenapa tidak kita suruh belajar itu?
4: Merci,
12: ya,
4: Pak.
12: Ya kelirunya bukan itu, yang kelirunya kita ini. Kalau kita menanggapi itu, nggak usah pesimis. Pesimis kenapa? Mau belajar, seperti yang belajar, begitu saja. Iya, betul. Kalau di sekolah seperti Pak Nur, ya belajar. Ya kalau kita ada hubungan apa-apa, ya nggak usah. Mungkin begitu saja.
4: Baik. Terima kasih sudah bersama RRI Palu, Pak Andi Makasau. Merci Pak, bonjour. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Dan pendengar, nanti di sesi berikutnya kami akan bersama narasumber akan dipandu oleh rekan saya Nita Surbakti. Masih topik yang sama, penerapan mata pelajaran bahasa Prancis di sekolah. Ini beragam komentar sudah kita dengarkan bersama untuk pagi ini. Jadi tantangan implementasi yang tentu tidak sedikit, ada dari ketersediaan guru yang harus benar-benar kompeten, penyusunan kurikulum seperti disampaikan oleh teman-teman tadi, kemudian penyediaan bahan ajar, sampai juga seberapa jauh sih kesiapan sekolah untuk bisa mendukung proses pembelajaran itu. Nah, ini perlu dipastikan bahwa penerapan mata pelajaran baru itu tidak kemudian justru menambah beban dari anak-anak kita gitu, adik-adik kita, tapi benar-benar memberikan

0: mendengarkan bersama seperti apa kesiapan itu. Dan tadi ada tanggapan, sebagai pendidik tentunya guru itu memandang wacana penerapan bahasa Prancis itu langkah yang positif untuk bisa memperluas wawasan dan kompetensi bahasa asing. Tapi semakin banyak bahasa yang dikuasai kan tentunya peluang besar bagi siswa untuk bisa berinteraksi, bersaing di tingkat global. Tapi sekali lagi, sebelum kebijakan ini diterapkan harus ada kajian yang mendalam mengenai kesiapan kurikulum, bagaimana gurunya siapa apa enggak gitu. Kemudian sarana pendukung pembelajaran ada apa enggak gitu. Selain itu bahasa Prancis sebaiknya, sekali lagi tadi disampaikan oleh teman-teman, tidak dijadikan standar kelulusan tapi sebagai mata pelajaran pilihan supaya siswa itu bisa lebih nilai. Ya baik, di 2 menit terakhir.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilujung anjing, Kang Ahmad.
1: Nah, ini mah asli anak buahnya
0: KDM. Maka Kang, sehat selalu pagi ini komentarnya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
1: Sekarang Mas Heri lagi fokus pergaman Timur Tengah, Mas Joko. tidak reda-reda itu Timur Tengah.
0: Enggak reda gitu ya. Oke. Okay. Silakan.
1: Ini karena masalah tata bahasa ya, bahasa daerah. Gitu. Memang kita negara kita kaya bahasa, kan? Budaya termasuk budaya. Namun di sini kita kan tetap bahasa nasional bahasa Indonesia, tapi jangan sampai lupa bahasa daerah itu sendiri. Kan kebanyakan begini Mas Joko, yang saya tahu nih, nggak tahu kalau sekarang kan di daerah di pedesaan juga anak itu kan udah mulai didik dengan bahasa nasional, boleh nggak apa-apa, tapi yang baik, mendingan yang baik. Ketika sudah dewasa, karena tidak dididik bahasa daerah yang baik, itu dewasa dengan bahasa gaul, bahasa daerah juga tidak benar kan. Nah seperti itu, kalau memang bahasa nasional jelas kita gitu, bahasa yang pokok itu kan, ini tentang bahasa daerah. Jadi bahasa daerah tetap harus dididik ke daerah masing-masing daerahnya, apalagi bahasa nasional bahasa Indonesia. Nah sekarang yang saya tahu, ketika dididik dengan bahasa Indonesia oleh orang bahasa Indonesia, mendingan yang benar. Coba kan kita tidak benar bahasa Indonesia juga kurang pas bahasa daerah, misalkan tidak dididik sehingga ketika kesing orang tua boleh memberikan bahasa daerah, kita didik bahasa daerah yang bagus. Ketika sudah dewasa banyak pergaulan bahasanya bahasa kasar kan, bahasa daerah juga udah. Jadi sekarang bagaimana ya, kembali kepada keluarganya masing-masing. Bahasa daerah perlu dilestarikan, bahasa daerah manapun juga itu kan. Bukan saya selaku bahasa ke orang Sunda ya, mungkin dari Sulawesi Tengah juga mungkin ada bahasa daerah. Pasti bagaimana untuk di Sulawesi Tengah, apakah sama enggak, dipelajari enggak dengan bahasa daerah itu sendiri. Sedangkan anak yang baru lahir udah dididik bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang baik. Kecuali kalau di rumah, kalau di komplek, di perumahan, kan yang di perumahan itu bukan hanya satu daerah, banyak berbagai macam daerah. Kalau di komplek ya itu perlu dipelajari, selain dipelajari bahasa Indonesia yang baik, boleh bahasa Indonesia yang baik, tapi terdidik bahasa daerah yang baik.
0: Betul. Gitu, oke, kalau terlalu banyak juga mungkin bahasa yang kita pelajari, pertama juga kalau banyak ya pelajaran yang kita bahasa yang kita pelajari kan mungkin semakin banyak juga pengetahuan dan wawasan ya Kang Ahmad ya. Tapi kalau juga anak-anak dicekoi dengan begitu banyak mah sirah karaos pusing Kang. Iya kan? Jadi pusing pala Bang Kang
1: Mas Joko. Kan sekarang ada pelajar bahasa lokalnya, pelajaran lokal daerah semua sekali. Ketika ada daerah Bekasi, saya ketemu ke daerah Bekasi, banyak orang tua yang datang. Tolong Pak, Cina ini ada pelajaran bahasa Sunda, ini apa nih? Itu kan Bekasi. Kalau Bekasi kan Jabodetabek ya, jadi tetap menggunakan bahasa Betawi. Ketika ada pelajaran bahasa Sunda, saya datang di sana, pada datang semua minta ini ada pelajaran bahasa lokal bahasa Sunda itu diantaranya salah satunya Mas Joko itu.
0: Okay.
1: Seperti itu ya.
0: Baik.
1: Karena walaupun Bekasinya masuknya adalah Jawa Barat.
0: Jawa Barat. Kan
1: lebih condong menggunakan bahasa Betawi, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Betawi.
0: Padahal itu mah Jawa Barat ya Kang ya, Bekasi ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Tapi ke bahasa Betawi.
0: Lebih ke Betawinya, benar-benar. Benar.
1: Kalau bahasa Indonesia tidak ada gua.
0: Oke. Okay. Betawi. Liar mau jadinya mau liar. Oke. Makasih ya Kang ya, makasih. Hatur nuhun Kang, hatur nuhun.
1: Mas Joko.
0: Hatur nuhun
1: Mas Joko.
0: Hatur nuhun. Ya sami-sami wilujeng anjing.

0: Kang Lijeng Anjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ahmad sekaligus mengakhiri untuk program komentar dan opini Anda pagi ini di edisi hari Rabu 10 Juni 2026 dengan topik penerapan mata pelajaran bahasa Prancis. Nanti kita akan berbincang lebih jauh bersama Ketua PGRI Sulteng tentang ini, Bang Samsa ini, tentang bagaimana hal ini benar-benar dapat diterapkan. Karena sekali lagi tantangan implementasi tentu tidak sedikit, dari mulai ketersediaan guru yang kompeten, penyusunan kurikulum, sampai kesiapan sekolah seperti disampaikan oleh teman-teman tadi dalam mendukung proses pembelajaran. Perlu dipastikan bahwa penerapan mata pelajaran baru ini tidak kemudian justru menambah, sekali lagi menambah beban belajar siswa gitu, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang relevan dengan kebutuhan masa depan lah, seperti itu. Ya kalau di Jawa Barat tadi ya sudah seperti itu ya, sirah karaos pusing gitu kan, lebih banyak kita mikir yang lain, tambah pening juga apalanya gitu. Oke lah, kita jalan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
3: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
1: Dewan Ekonomi Nasional dan menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
5: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
5: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
2: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira